Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi lalu lintas di Kota Bandung pagi hari ini, teman Produa, sebelum kamu mau pergi-pergian, cek-cek dulu barengan sama Rangga di Spade. Selamat pagi teman Produa. Hai. Pagi hari ini teman Produa, Bandungnya gimana Rangga, mau kabarin dong? Boleh. Hari Sabtu ini terpantau masih ramai lancar ya. Kalau kamu mau ke area Dago, ini area yang biasanya selalu ramai setiap weekend. Sekarang kalau aku lihat hari ini di persimpangannya masih terpantau ramai lancar ya. Buat yang mau ke Tahura, gaskan dari jam segini, kalau jam 8 lewat udah deh, wallahi teman Produa, wallahu alam, udah finish lah yuk. Alah, pasti kamu langsung kayak udah kena macet aja tuh sepanjang jalan. Terus ini di area yang ada kemacetan di area Cikutra ya, di

0: jam 9-10 lah teman Prado, kalau orang gak dapat siaran siang ya di weekend.
1: Beuh.
0: Jam 9-10 tuh udah rame banget. Pastur tuh penuh banget. Orang-orang udah pada ke Bandung apalagi dari Sabtu kayak gini ya. So buat kamu teman Prado, walaupun Bandungnya masih agak sepi, tetap jaga keselamatannya, jaga kecepatannya. Yang pastinya buat apa? Buat keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
3: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
4: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
5: Unholy.
6: Pengen aja gue banyak ngomong.
5: Kalau bahu tangguh sih dia.
7: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
8: Telah lama ku menunggu dirimu.
9: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
10: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
11: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
12: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
7: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Divive.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

Vibes-nya masih Hari Radio Nasional ya teman Perdu, alias ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun sekali di udara, tetap di udara. Thank you banget buat kamu yang selalu dengerin Pro 2 Bandung, RRI, dimanapun daerah kamu berada, mau dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, ataupun mau di daerah manapun, karena kita udah tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia ya teman Pro 2, di seluruh daerah, lebih tepatnya provinsi itu ada pastinya ya, Radio Republik Indonesia ya. Masih banyak juga yang pengen ngasih salam-salam, masih banyak juga yang pengen ngasih wish gitu teman Pro 2 ya. Kita lihat juga di sini ada dari Caca. Selamat pagi Kak Gaga. Pagi juga Caca. Kak Gaga, aku pengen ngucapin aja buat RRI selamat pagi dan pastinya selamat ulang tahun yang ke-81 tahun. Semoga RRI makin jos pisan. Pokoknya aku seneng banget dengerin RRI, sekaligus mau request lagu Tulus yang Teh Hijau. Hehehehehe. Boleh Caca, boleh. Makasih wisnya juga ya. Makasih juga udah dengerin terus RRI. Makasih banyak. Lagunya aku siapin. Oke. Okay. Next di sini ada dari Dwi juga. Selamat siang Mang Rangga. Masih pagi bosku. Kamu di situ di mana? Kamu dengerin di mana? Masih pagi ini jam 8. Semangat aja, semangat siang ya. Mang Rangga, Wilujeng tepang tahun kangge RRI nu kadalapan hiji. Pokona mah RRI mengudara selalu, siarannya semakin gong juga, semakin seru. Makasih penyiar-penyiarnya selalu nemenin di setiap hari. Love pisan ini mah, kalau enggak ada RRI aku sedih euy. Wih nuhun, terima kasih. Enggak mau request, saya mah cuma pengen ngucapin aja buat RRI, pokoknya pengen ikut nimbrung. Siap. Enggak apa-apa, makasih banyak juga udah ucapannya. Kita senang banget ya. Ini bukti bahwa pendengar kita sangat-sangat loyal juga. Ini kata Nisrina apa nih? Karangga, kenapa tadi subuh gak ada adannya subuh? Oh iya Nisrina, kalau di RRI kita kan mulainya tuh jam 5 teng. Sedangkan kan azan subuh jam 4:30. Jadi kita gak ada azan subuh. Kalau di Perdua kan azan zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya gak ada. Gak diputar. Sama subuh, karena subuh kita mulainya jam 5. Sedangkan azan subuh tadi itu 4:30 gitu ya. Terus ada Lintang TKI juga. Mana nih Lintang TKI tadi itu bilang apa? Oh ini nih. Selamat pagi penyiar Rangga. Baru bangun tidur langsung stay tune di RRI. Kaget dengar suaramu. Oh, apakah kaget mendengar suara merduku? Pagiku cerahku, mata sapi bersinar. Nah, ke dapur seduh kopi hangat plus smoking katanya. Dengerin Spada RRI, sungguh pagi yang bahagia. Beuh, nyal saya pisannya menikmati masa tua. Aduh, dedeh teuing disarung gitu. Cukup Brad Randy dan Brad Rangga yang tahu usia saya, walaupun usianya tua tapi tidak, tapi menolak tua, tetap hidup jiwa muda. Lintang TKI 1. Nitip request pagi dong Karangga, pengen lagunya Ran selamat pagi, thank you. Jangan panggil Rangga anak kecil, betul. Saya 24 tahun, baru 24 nih bosku. Thank you Brad Rangga. Nobar Persib enggak? Iya nobar nih nanti. Nanti kalau ke TKI jangan lupa mampir ke ruko ibu saya ya. Kami jual kayu, ada profil, pintu, list, pegangan tangga dari kayu oven Meranti, kayu oven Samarinda, dan kayu jati diskon harga sahabat. Gaskeun. Ada kayu vinil enggak? Yang buat lantai atau beda? Ini kayunya kayu buat kayak gimana nih? Saya jarang ini, jarang ke furnitur tapi pengen belajar gitu. Tapi kayak kayu gimana nih pegangan tangga? Oh, I know. List kayu gitu ya. Buat kayu yang ini bisa gak buat yang di tembok? Kayak vinil juga sih ujung-ujungnya. Gue pengen ganti tembok kamar. Untuk keluarga RRI dan pendengar RRI katanya diskon bersahabat tuh. Jangan lupa ke TKI mampir ke rukonya. Kasih tahu rukonya apa nih? Hashtag Putra ketiga CEO Koko Lintang Andreas Oi katanya. Oh namanya Victory, profil kayu, ruko nomor 8 TKI 1 dekat Pasar Sayati. Dan sekolah Bina Bakti yang mau ke arah Sadang. Oh gaskeun, saya tahu tuh. Jangan lupa kesana ya. Victor, profil kayu, ruko nomor 8. Kasih diskon buat teman Pro 2 katanya. Dekat gacoan. Detail banget nih ya. Lama-lama disebutin nih aspal warna apanya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk RRI Bandung. Semoga jaya dan sukses. Brad Rangga lebih mirip Bastian Seal sepertinya. Rambutnya iya, waktu keribu banget pernah. Tapi sekarang belum pernah keribu lagi. Apakah aku harus keribu lagi? Kita coba aja kali ya teman nomor 2. By the way, thank you buat kami masih stay tune. Buat yang mau ngasih salam-salam, ngasih wish, ngasih ucapan ulang tahun buat RRI, boleh banget langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg sampai request-request. Gaskan teman Pro 2. Buat kamu apa sih yang gak boleh?

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes. Graduate Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Gue pikir kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana enggak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah? Anda sekarang tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadi nama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Suatu waktu, teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama temen yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Gua kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep Jo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah ini kalau sampai sekali lagi kejadian gue.

Di hari ini teman Pradua bakal banyak pertandingan sepak bola yang bisa kamu tonton ya teman Pradua. Yang pastinya pertandingan malam-malam itu bakalan seru banget ya, karena liga-liga udah pada mulai lagi juga, termasuk Liga Indonesia di mana Persib bakalan main melawan ini teman Pradua, Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Udah pasti ini adalah momen yang ditunggu-tunggu buat Boboto, buat Jakmania juga, dan pastinya Rangga juga sebagai pecinta sepak bola juga nih menunggu banget nih Persib sama Persija nanti kira-kira bakal menang mana gitu, karena di kekuatan dua-duanya makin kuat aja nih gitu. Kita lihat dulu dari liga-liga luar negeri teman Pradua, apalagi nih dari pemain abroad timnas Indonesia nih. Ada Nathan Chuaon yang bermain penuh saat Willem II tahan imbang AZ Alkmaar. Keren banget Bang Nathan, menyala terus Bang Nathan ini karirnya loh ya. Kita cek lagi teman Pradua nih. Gol tunggal Juan Iglesias mengantarkan Sevilla bekuk Valencia 1-0. Valencia ini udah di jet sama Rodri, bukannya semakin bagus, kalah lagi nih. Gimana nih Valencia, ya Allah. Datang juga dari pemain sayap Chelsea, Pedro Neto yang perpanjang kontrak bersama Chelsea sampai ke 2032. Ya ampun, Bang, kagak kelamaan tuh. 7 tahun, berapa tahun lagi? 6 tahun lagi di Chelsea. Ya ampun, semoga tapi gak puasa gelar ya.

Sekarang dari Liga Indonesia teman Pro 2, berita sepak bola di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keselamatan supporter ditempatkan di atas rivalitas Persija Jakarta dan Persi Bandung yang akan berhadapan di hari ini. Menurutnya dia bilang rivalitas yang tinggi ini nggak boleh berujung pada kekerasan dan provokasi tuh. Dangu ya Boboto, Jakmania, dangu cingdara rewasa atau gesegara daerah. Dia bilang setiap pihak harus mengambil tanggung jawab untuk memastikan seluruh penonton datang dan pulang dari stadion dengan aman. Amin. Tapi ngomongin rivalitas ini tuh ternyata teman Prodo gak cuma dibilang sama Pak Haji Umo, terus dari Ketua PSSI, bahkan ya Gubernur Jakarta Pramono juga mengajak Jakmania ini untuk gak bawa rivalitas keluar pertandingan. Jadi udah di dalam pertandingan doang. Nah, aku tuh suka yang kayak gini-gini. Sekarang mah tinggal ditunggu aja ya teman Prodo. Nanti pas pertandingan bakal sepanas apa. Yang pasti walaupun nanti di lapangan panas, kita harus tetap nonton dengan kepala dingin dan kita harus tetap happy juga dong ya.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

di sosial media belakangan ini soal Juicy Lucy, teman Pradua. Jadi memang ada sebuah kisah nih ya. Mungkin siapa tahu teman Pradua ada yang belum tahu nih ya. Ini bukan gosip, ini memang cerita fakta aja. Karena kan udah ada klarifikasinya juga, apalagi dari Juicy Lucy-nya juga di akun Juicy Lucy-nya langsung. Jadi teman Pradua, Juicy Lucy ini tuh kan bakalan konser di Batam. Ada jadwal konser di Batam lah lebih tepatnya. Cuman ini berita yang beredar tuh kalau Juicy Lucy itu gak jadi konser ke sana berangkat karena over bagasi, bagasinya kelebihan sampai 64 juta lah gitu. Rame lah di sosmed yang dari penyelenggaranya nge-update, jadi kayak wah makin banyak yang pro kontra lah gitu teman Pradua. Sampai akhirnya wah sampai kesana kemari lah teman Pradua ya beritanya. Dan akhirnya tuh Juicy Lucy-nya langsung lewat Instagramnya ini langsung bikin klarifikasi, di mana klarifikasinya cukup panjang banget. Slide-nya ada kurang lebih 17 teman Pradua. Cuman kalau diceritain tuh memang ini secara singkatnya tuh tentang kenapa semuanya bisa terjadi. Memang dari tim Juicy Lucy-nya juga dibilang mereka cukup kaget juga karena ada beberapa janji yang dari penyelenggara tuh tidak ditepati sebelum berangkat. Contoh kayak nggak ngasih bukti hotelnya di mana, nggak ngasih bukti tiket pulang. Terus ada

over bagasinya yang udah dijanjikan tuh belum dibayar sampai udah nyampe bandara gitu. Tapi nih teman Pro 2, kadang kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini tuh ya, kita tuh gak akan pernah tahu gitu mana yang benar, mana yang salah. Jadi ini buat kamu teman Pro 2, kita mah tuh ya harus lebih bijak, lebih pintar, lebih cerdas dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai tangan kita tuh dibuat hampang lengan gitu. Kalau dulu mah kan hampang lengan teh nonjok ya, sekarang mah hampang lengan teh asal ngetik nih, hampang ramo banget ngetik tuh kayak ngehujat apa fisik dan lain-lain. Wah, jangan sampai ke arah sana teman Pro 2. Kalau kamu gak setuju udah cukup kayak bilang kurang setuju, sebaiknya apa-apa-apa-apa gitu. Karena kita juga gak akan pernah tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, POV dari dua pihaknya kayak gimana. Jadi kalau ada berita satu tuh jangan sampai dulu langsung kita ngejudge gitu kayak, wah parah banget nih ini penyelenggaranya, wah parah banget nih bandnya. Sabar dulu, tunggu klarifikasinya dulu. Nah, tapi sayangnya di dunia sosial media saat ini tuh hal kayak gitu tuh seakan tidak berlaku gitu. Seakan contoh atau ada korban yang dituduh atau diduga tuh, mereka tuh atau ya pelaku tuh, mereka tuh gak dikasih hak jawab gitu. Jadi mereka kayak langsung ditekan begitu aja. Nah itu tapi agak ngeri ya teman Radua. Rangga gak bisa update lebih jauh kayak yang benar mana yang salah mana, karena Rangga ada tidak ada di sana. Cuman Rangga sampai informasi bahwa justru udah ngasih klarifikasinya. Mungkin kalau kamu punya pandangan lain boleh banget teman Radua ya. Tapi kalau soal Jusilusnya sendiri, aku dengerin lagu-lagunya juga, terus aku beberapa kali ketemu Awan juga, vokalisnya, dan baik banget. Ajak foto, ajak apa, aku nge-MC juga waktu itu sama dia juga ada, aku nge-MC sama Randy. Dia bintang tamunya, ramah banget, seru juga gitu. Tapi ini juga kadang suka jadi ngeri juga dunia sosial media ya teman produser, sebagai reminder aja gitu. Ketika kita udah bikin orang seneng banyak, bikin orang ketawa, bikin orang happy, tapi ketika kita kesalahan satu, diungkit semua, dibahas jejak digitalnya. Kalau kata pepatah itu apa? Rakit-rakit ke hulu, bukan apa ya? Satu air tuba dibalas air talas, apa sih? Pokoknya itulah, maksudnya satu ini intinya 1000 kebaikan akan kalah dengan satu kesalahan. Jadi memang sekali lagi teman Pro 2, yang menurut aku ya, kita kalau dari setiap ada masalah atau konflik apapun di dunia ini ya, khususnya di sosial media, aku sih selalu pengen nyampein bahwa cross check lagi, terus hati-hati dan lebih bijak aja dalam menggunakan sosial media, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik layar sebenarnya.

0: bentar-bentar. Aku mau beli tisu dulu, mumpung ada yang jual. Tisu aku udah habis juga nih.
1: Oke.
0: Pak, ini berapa harganya?
2: Ini harganya 5.000, Nak.
0: Kalau yang ini?
2: Yang ini 10.000, Nak.
0: Mahal banget. Ini 10.000 aja deh, Pak.
3: Bener-bener kamu ya. Baju mahal kamu beli di mall gak ditawar. Beli tisu 5.000 aja kamu tawar. Pak, saya beli 2 ya. Ini uangnya. Udah, kembaliannya buat Bapak aja.
0: Yah, kamu gak jadi murah kan?
3: Bukan gitu. Justru kita harus apresiasi sosok mulia seperti Bapak ini yang masih berjuang dan mau berjualan tanpa harus mengemis.
4: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
6: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
7: Telah lama ku menunggu dirimu.
8: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
7: Aku sudah tak marah.
4: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
6: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu sampai di jam 10. Nanti teman Pro 2, pagi hari ini kita bakal masuk ke jam 9 bentar lagi, yang mana kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita via telepon. Teman Pro 2, hari ini kita bakal ngebahas seputar budaya. Gimana caranya kita nih, Gen Z ini, anak-anak muda ini bisa melestarikan budaya, apalagi di era zaman sekarang ya. Kita bakal ngobrol barengan sama founder dan juga owner Mr. Miss Cultural Indonesia, ada Akbar Ramdhani. So don't go anywhere.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Halo. Yes, teman Produa. Selamat pagi sekali lagi Rangga ucapin. Udah pada sarapan pasti ya, udah pada makan atau udah pada olahraga juga, udah pada ngopi cantik beres jalan kaki. Sok teman Produa enjoy dulu aja, kita dengerin obrolan Rangga bakal ngobrol barengan sama. Ya, ini dia. Tadi ada owner sekaligus founder teman Produa dari Mr. Miss Cultural Indonesia, ada Akbar Ramdhani. Ada Kak Akbar. Halo, selamat pagi Kak Akbar.
5: Halo, selamat pagi.
4: Wow, gokil. Udah berkegiatan nih pagi hari ini?
5: Iya, udah dong. Weekend harus produktif pagi-pagi.
4: Asik. Udah ngapain aja kalau boleh tahu nih? Olahraga kah atau apa gitu?
5: Udah olahraga, udah sarapan. Gimana enggak lu, Kak?
4: Apa-apa, aku? Gimana?
5: Gimana? Pagi-paginya aktivitasnya selain siaran radio tadi udah ngapain aja nih?
4: Nih, FYI saya sudah mandi nih ya. Karena kan kalau siaran subuh tuh agak susah ya bang ya. Biasanya agak gedebu-gedebu ya dari rumah. Tadi sarapan tipis-tipis lah, jajan-jajan cakwe gitu. Tapi Kak Bar tuh di Bandung stay-nya atau di mana?
5: Enggak, saya di Jakarta, di Tangerang.
4: Oh, di Tangerang. Gokil. Betul. Gokil. Tapi gimana cuaca di sana sekarang ini? Adem-adem nggak?
5: Adem-ademin sendiri aja, Bang. Karena di sini panas banget kayaknya.
4: Terlalu panas ya. Di sana emang udah terkenal panas banget nih. Tapi by the way, kita ngobrolin soal anak muda melestarikan budaya nih.
5: Boleh.
4: Tapi kalau sebelum ke sana pengen tahu dulu, Mr. Miss Cultural Indonesia tuh apa sih Bang Akbar nih?
5: Oke, buat Barangga dan juga kalau Pro Bandung apa sebutannya untuk pendengarnya?
4: Teman Pro 2.
5: Oke, buat teman Pro 2 semua. Jadi saya menjelaskan di sini Mr. Miss Cultural Indonesia adalah sebuah platform atau ajang kompetisi kompetisi pageant yang berfokus pada melestarikan kebudayaan seperti itu. Jadi untuk kompetisinya insya Allah akan digelar bulan depan di Tangerang dan Jakarta. Okay. Dan juga nanti finalisnya ada dari beberapa provinsi di Indonesia. Intinya anak-anak muda yang cinta akan kebudayaan, ingin melestarikan kebudayaan itu bisa mengikuti Mr. Miss Cultural Indonesia ini.
4: Keren. Sejak kapan bikin ini, dari tahun berapa?
5: Kita tahun ini tahun keempat insya Allah. Jadi dari tahun didirikannya 2023.
4: Dari 2023, wih keren banget. Tapi Bang Akbar ini kalau boleh tahu Bang, apa sih motivasi atau kayak apa alasan pengen cukup concern banget di bidang budaya gitu?
5: Oke. Kalau saya sih karena memang dari kecil gitu, dari masih dulu umur remaja kan suka ikut kompetisi-kompetisi seperti inilah, duta-duta daerah seperti itu, duta pariwisata, duta kebudayaan. Jadi ketika sudah lulus kuliah dan lain-lain tuh suka mikir, kok kayaknya sekarang lomba kebanyakan ya udah hanya di pariwisata, dan saya pengen ada kebudayaan nih biar jadi balance aja. Jadi anak muda di Indonesia nggak cuma promosiin pariwisata aja, tapi promosiin juga kebudayaan, karena di Indonesia ini kebudayaannya sangat kaya dan ya sayang banget kalau nggak diekspos gitu.
4: Dari situ awalnya.
5: Betul.
4: Dari lulus kuliah ya berarti ya?
5: Apanya? Buat ya.
4: Dari lulus kuliah atau pas lagi kuliah atau gimana?
5: Enggak, udah kerja. Baru kepikiran untuk kita bersama rekan-rekan di sini buat yuk satu ajang yang memang kita concern pada ajang budaya seperti itu.
4: Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal budaya Indonesia sendiri sebelum kamu melestarikan, Bang Akbar sendiri melihat budaya Indonesia ini tuh seperti apa gitu?
5: Seperti apa dari sisi apa nih?
4: Dari sisi secara general gitu, apakah budaya di Indonesia ini tuh sejauh ini masih ramai juga, masih banyak peminatnya, atau orang mulai meninggalkan atau hilang apa gimana gitu?
5: Oke, sebetulnya kalau dibilang hilang juga tidak, masih banyak perform yang mengangkat budaya Indonesia di khususnya mungkin di daerah-daerah yang wisatawannya banyak gitu ya, peminatnya seperti mungkin di Bali, di Jogja, tapi beberapa daerah juga memang agak kurang peminatnya untuk pagelaran-pagelaran budaya. Saya sih cukup senang ya di Indonesia ini kemarin seperti yang salah satu pagelaran budaya Sabang Merauke yang ada di Jakarta itu kan
4: Oh iya, tahu-tahu.
5: cukup menarik perhatian dan juga melestarikan apa ciri khas dari budaya yang ada di Indonesia seperti itu sih. Jadi mungkin kalau dibilang hilang sih enggak, tapi tergantung kita sebagai generasi muda bagaimana sih cara kita tetap menjaga dan juga menyajikan budaya itu supaya tidak monoton gitu sih.
4: Oh, biar nggak monoton. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal budaya, budaya ini tuh bisa di-mix banget sama era zaman sekarang ya?
5: Betul, betul banget. Apalagi sekarang udah eranya AI gitu kan. Kita harusnya buat generasi-generasi muda yang paham banget dunia digital bisa aja bikin apa video-video atau kisah-kisah budaya zaman dulu, misalkan kisah-kisah Mahabharata, Ramayana, dan lain-lain. Dan juga mungkin dari segi fashion, sekarang kan banyak desainer-desainer muda yang memang sudah lebih melek fashion gitu, mungkin dari produk-produk lokal seperti sepatu yang misal kita sentuhan kasih batik dan lain-lain itu bisa jadi sih.
4: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau budayanya sendiri di Indonesia kan banyak ya. Kalau Bang Akbar sendiri
5: Betul.
4: Ada nggak budaya yang kayak suka banget kalau nonton atau ngelihat budaya ini tuh kayak senang aja gitu, ada nggak yang favorit banget?
5: Ada.
4: Apa tuh Bang?
5: Ada. Kalau kalau saya sih jujur, kalau saya kan memang dari Pulau Jawa ya. Kalau suka menonton itu malah budaya-budaya dari daerah timur, tengah ke timur. Karena tengah ke timur itu budayanya itu unik aja gitu kan. Dari segi tarian, dari segi busananya, dari segi alat musik seperti itu. Mungkin seperti tari-tarian Papua, sambut-sambutan tamu seperti itu unik sih.
4: Oh iya sih benar, aku setuju juga. Aku termasuk orang yang suka banget sama tari-tarian di Papua gitu. Karena kayak
5: terus,
4: iya kan, lagu-lagunya juga tuh enak banget, bener nggak?
5: Bener-bener. Jadi kita berasa kayak kita nggak usah jauh-jauh ke Hawaii deh.
4: Iya
5: bener kan?
4: Bener. Nggak harus ke Amerika gitu ya, vibes-vibesnya tuh.
5: Bener. Gak usah harus ke Pasifik-Pasifik gitu kan? Itu di Papua itu budaya memang sama ya se dengan budaya Hawaii dan lain-lain itu agak mirip gitu. Jadi sound-sound dari musik-musiknya juga agak mirip. Jadi harusnya kita sebagai yang masih muda gitu kan harus gimana caranya nih, kita harus mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia biar dikenal di mancanegara gitu sih.
4: Nah ini nih, tapi kalau ngomongin soal caranya ada nggak sih kalau dari Bang Akbar sendiri kayak tutorial kayak atau tipsnya buat menjaga budaya Indonesia ini?
5: Kalau untuk di era sekarang mungkin yang paling bisa dilakukan ya buat anak muda mungkin dari konten sih, konten media sosial seperti misalkan di TikTok atau di Reels, di aplikasi platform yang lain gitu. Misalkan, contoh deh, misalkan anak-anak TikTok sekarang yang hobi TikTokan, hobi joget gitu kan. Coba tolong dimasukkan unsur-unsur tarian Indonesia, misalkan kayak jogetan TikTok kita bikin tren jaipong atau tren tari kecak dan lain-lain itu kan oke juga kan.
4: Oh iya benar ya, jadi di si budaya ini tuh jangan cuma sekedar dipelajari tapi dijadikan tren ya.
5: Betul, karena kalau misalkan kita sebagai anak muda membawakan budaya itu menjadikan yang aslinya, contoh kita tidak boleh menghilangkan pakem tetapi kita juga harus melek juga modernisasi gitu. Misalkan contoh kalau kita menyelenggarakan pagelaran wayang, siapa sih anak muda yang mau nonton, benar nggak?
4: Iya, betul.
5: Iya, tapi kita harus coba apakah bisa wayang itu dibawa ke AI, menjadikan film pendek atau apa yang ditayangkan di Reels dan juga TikTok. Jadi anak muda, oh tahu tokoh pewayangan ini, oh ada ya, tokoh ini ada ya, tapi dari segi kita buat AI dan lain-lain, misalkan seperti itu sih.
4: Oh, jadi melestarikan itu bisa lebih dekat lagi ke masyarakat, apalagi di era anak-anak zaman sekarang gitu ya.
5: Betul.
4: Oh, oke. Tapi kalau yang dilakukan sama Miss Kultural sendiri, seperti apa sih kak? Kalau dari Miss Kultural gitu, cara untuk menjaganya, apakah dibuat sebuah advokasi kak setiap anak-anaknya atau apa gitu, campaign?
5: Oke, kalau kita sih biasanya setelah after pemilihan itu kan kita nanti dapat juaranya nih misalkan. Setelah dapat juara-juaranya, biasanya kita dalam satu tahun masa jabatan kita membuat advokasi bareng-bareng. Misalkan kita mau mengadakan apa nih, mau mengadakan sharing session mungkin ke sekolah-sekolah tentang pelestarian budaya. Misalkan tadi itu Kak, karena kita generasi muda jadi kita wajib membuat misalkan konten-konten edukasi tentang budaya kepada anak-anak muda yang ada di platform TikTok, Instagram, dan lain-lain agar terlihat, pemenang-pemenang Mr. Miss Cultural Indonesia ini ada loh kegiatannya seperti itu. Dan juga kita biasanya melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan, misalkan ke museum, ke acara-acara yang menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu.
4: Wih, keren, keren. Kalau tahun ini tuh udah mau menuju final?
5: Nanti bulan Oktober Bang, di Jakarta. Jadi di karantinanya nanti ada di tanggal 15, 16, dan 17 grand finalnya. Disiarkannya di YouTube official Mr. Miss Cultural Indonesia.
4: Wih, mantap. Tapi udah nggak dibuka berarti pendaftaran, udah tutup ya?
5: Udah tutup.
4: Wih, mantap. Keren. Pasti banyak banget yang ikut, seru nih. Kalau teman Pro2 mau join, gimana sih caranya? Apa harus nunggu tahun depan atau gimana nih Bang, apa yang harus disiapin?
5: Oke. Bang Rangga, kalau untuk teman-teman yang masih mau ikutan, sebetulnya kalau kita masih buka saja kalau ada, tapi kita bukan open audisi, tapi kalau mau ada yang daftar sampai akhir bulan ini bisa. Tapi kalau mau lebih prefer lagi, lebih mempersiapkan lagi mungkin tahun depan. Seperti itu, nanti akan kita buka lagi di awal tahun. Pendaftarannya gampang, kita tinggal hubungin aja akun Instagram kita di @mrmisscultural_id.
4: Wih, okay. Bang, terakhir apa pesannya buat teman Pradua sama anak muda tentang cara menjaga atau melestarikan budaya Indonesia?
5: Okay, pesannya simpel aja. Yang penting cari tahu dulu dan berusaha untuk suka. Nanti kalau kita sudah suka, pasti kita akan mencintai budaya tersebut.
4: Itu dia. Savage Dame. Mantap pisan. Bang Akbar, terima kasih banyak ya sudah mau diganggu sedikit paginya. Selamat pagi kembali, selamat beraktivitas lagi juga. Dan semoga dengan obrolan ini semakin banyak juga teman Pro2 yang termotivasi dan terus kita saling aware juga tentang menjaga budaya Indonesia dan melestarikannya gitu.
5: Betul, betul. Jangan cuma menjaga, tapi kita harus mencintai.
4: Itu dia. Terima kasih banyak Bang Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Terima kasih Bang Rangga, selamat pagi.

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini, ku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue kemap waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo nggak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo nggak tahu apa, aduh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lagi menuju siang teman Pradu, lihat beberapa teman-teman lagi pada liburan ya, pada jalan-jalan. Lihat ada teman yang lagi pada touring jauh gitu. Wah seru banget, when ya teman Pradu bisa touring-touringan begitu. Ngapa kerja dulu aja ya, santuy dulu, nanti kalau ada waktu libur kita touringan ya teman Pradu. Tapi aku tuh termasuk yang apa ya, suka di jalan tapi kadang gak suka gitu. Tapi aku suka tapi mager, tapi gak cocok gitu, paham gak sih? Tapi aku tuh suka banget kayak di jalan tol, aku suka touring-touringan gitu, aku jauh-jauhan suka tapi ngantukan gitu, kayak gak cocok, kasian. Terus lelet bawa motornya, aku tuh bawa kendaraan tuh. Jadi kayak kasian orang lain sebenarnya. Tapi kalau jalan aku paling suka banget tuh jalan tol, gak tau kenapa ya. Aku tuh seneng banget kalau lihat jalan tol atau ada di jalan tol. Apalagi kalau lagi bareng sama keluarga atau apa, terus kayak dengerin musik gitu, kayak ah enak banget teman Pradua. Dan ternyata jalan tol yang biasa aku laluin kan paling kayak Jakarta-Bandung doang gitu ya. Tapi ternyata teman Pradua, ini Indonesia tuh punya banyak jalan tol, ruas jalan tol yang gak cuman buat ngefisiensi waktu doang, tapi ngasih panorama alam yang memanjakan mata. Ini aku bakal sebutin beberapa, mungkin kamu ada yang relate atau bahkan pernah atau setiap hari bisa lewat situ gitu ya. Nih yang pertama, ada tol Pandaan Malang. Jadi jalan tol Pandaan Malang tuh panjangnya sekitar 38 km, ruas tol ini itu landscape persawahan. Terus latarnya tuh gunung juga, ada Gunung Arjuna, Gunung Kawi. Aduh, Gunung Kawi, Panderman sama Penanggungan. Dan pengendara yang beristirahat di rest area ini tuh bisa lihat pemandangan Gunung Bromo dan Semeru dari kawasan jalan tol. Terus yang kedua ada tol Bali Mandara. Ini beda dari sebagian besar jalan tol di Indonesia. Jadi tol Bali Mandara ini tuh bentangnya tuh di atas permukaan laut. Dan jalan tol sepanjang 12 km ini tuh ngubungin kawasan Tuban, Nusa Dua sama Benoa. Nah sepanjang perjalanan tuh, sepengendara ini tuh bisa ngeliat laut lepas. Bahkan kayak kawasan hutan bakau atau mangrove juga teman Pradua. Sama pemandangan laut yang membentang di kedua sisi. Yang bikin ruas tol ini tuh jadi salah satu tol tercantik di Indonesia dan unik. Keren, keren. Terus tol Manado Bitung. Ini mau jelas pasti gak pernah saya. Di daerah Jawa aja belum pernah semua tolnya. Apalagi jauh-jauh Manado, saya belum pernah ke Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu ada namanya Manado Bitung, panjangnya itu 39,8 atau 40 km lah ya. Ruas tol ini tuh nyajiin panorama alamnya khas Sulawesi Utara, ada latar Gunung Klabat dan Gunung Tongkoko. Wih, mantap. Ada tol Bawean Salatiga juga 17 km, pemandangannya sama gunung dan sawah kalau di Indonesia. Terus tol Cisumdawu yang paling dekat ya Cilunyi, Sumedang, Dawuan atau Cisumdawu ini tuh membentang 61 km di Jawa Barat teman Pradua. Pemandangannya ada Gunung Tampomas, ada Gunung Manglayang juga. Terus ya emang ada panorama, selain panorama alam ya, ternyata ada beberapa ikon juga kan di Cisumdawu tuh, kayak Terowongan Kemar atau Twin Tunnel sepanjang 472 meter atau ya hampir setengah kilo lah ya. Itu sih ketika masuk itu tuh, aku waktu first time pertama kali ke tol itu, aku yang langsung dibuka tuh HP, langsung kayak terowongan, video terowongan. Emang agaknya tuh ya. Terus di daerah Bandung masih ada juga tol Soreang Pasir Koja atau Soroja. Ternyata ini yang 10 km ini tuh dekat ke kawasan pegunungan, jadi pemandangannya masih oke banget, dan pemandangan Tangkuban Perahu pun kelihatan, dan Gunung Burangrang juga ada di ruas jalan tol ini. Dan jangan salah, tol Cipali masuk. Tol yang cukup panjang ya, 116 km sepanjang perjalanan tuh, ternyata banyak pedesaan juga dan juga kawasan pegunungan, dan ikoniknya tuh ada batu Bleneng yang berada di sisi jalan. Dan yang terakhir ini ada tol Cipularang, Cikampek Purwakarta pada Larang. Udah jelas kita tahu ya, tol ini sering pasti kalau ke Jakarta pasti lewat sini mulu gitu. Dan ternyata di sana tuh kalau kita ngeh teman Pradua, di luar dari, mohon maaf nih, kadang orang-orang kan mikirnya mistis ya, Cipularang serem, super serem gitu. Tapi di luar dari itu, Cipularang ini tuh ternyata indah banget, karena di sana ada perbukitan hijau, terus kawasan hutan juga yang emang ngelilingin banget jalur tolnya. Itu dia. Indonesia itu sebenarnya ya, kalau menurut aku, kalau soal landscape panorama alamnya tuh kayak nggak ada dua sih, kayak indah banget gitu. Bener-bener premium gitu. Real, seriusan. Kalau soal keindahan alam, soal kekayaan alam, kita kaya banget teman Pradua. Tapi kalau soal kejujuran, aduh sorry-sorry deh ya. Kamu aja yang bilang deh, gue nggak enak bilangnya.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Emang boleh, santai siangnya ditemenin.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di

Thank you banget teman Prado buat coming dengerin Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Prado. Abis ini bakal ada Santai Siang Prado Bandung. Ada Sandy Puspandini yang bakal nemenin kamu teman Prado dari jam 10 sampai di jam 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ngobrol, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Prado Bandung. Di save aja dari sekarang ya, 0812-6020-9696. Rangganya pamit, besok ketemu lagi sama Rangga di jam 10 siang besok teman Prado. Di Santai Siang juga pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Penyanyi asal Korea Selatan Tiffany Yeong akan menggelar konser bertajuk Tiffany Yeong Age of Calm Tour in Jakarta yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September 2026. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta hari Jumat kemarin, Tiffany ini akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis pada Agustus 2026 yakni Age of Calm yang berisikan 11 lagu. Album itu menjadi perkembangan baru dalam perjalanan musik penyanyi yang sebelumnya dikenal bersama grup idol Girls Generation tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, perwakilan kelompok supporter di Jackmania dan Boboto di Kota Bekasi, Jawa Barat sepakat menjaga persaudaraan dan kondusivitas wilayah menjelang pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persi Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kesepakatan damai tersebut mengemuka dalam forum silaturahmi antar supporter yang diinisiasi oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi di Kota Mapolres Metro Bekasi Kota di Kamis malam.

0: Produa, waktunya request di Produa Santai Siang 0812-602-0996.
1: Santai Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Produa FM.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Produ FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: You're still listening Pro 296 FM, masih di Pro 2 Santai Siang. Masih bareng sama Sandy. Selamat siang yang Sandy buat Bang Fahri. Mau Bruno Mars, I Just Might. Hati yang menyala. Bruno Mars-nya I Just Might on list ya. Tapi ini Bang Fahri teh nge-VN. Kita mau dengerin dulu VN-nya Bang Fahri, teman Pro 2 ya. Karena dia kadang suka lucu. Ada aja gitu ya bahasanya. Cus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Bunda Sandy kocaknya bikin ngakak ketawanya. Biar ngocok perut bosku. Sama Mahri di Cihampelas yang habis olahraga ke Saparua.
0: Mantep.
1: Sama beli kalender di pasar sederhana.
0: Cakep.
1: Terus di Santai Siang Pro 2 Hitlist hari ini. Mau request lagunya Kim, Exneida, dan Yofi Widianto yang berjudulnya Kini, atau gak lagunya Bruno
0: Siapa?
1: Mars,
0: yang
1: I Just Mike.
0: Sip.
1: Salam-salamnya buat Bunda Sandy Puspa Andini, Uli Mince, Rangga Hadiansyah Asep, Alan Albana Jono, terus

0: terus Armelia Putri,
1: Armelia si ada princess. Si princess
0: terus A.A. Ian Richie gila.
1: Richie ada tadi semalam kesini
0: dan semuanya weh. Terima kasih.
1: Thank you Bang Fahri, kamu selalu lucu ya. Yeah. Eh kamu tadi salamin sama Andre, udah ya ada ya, Andre Ardiansyah. Karena kemarin dibilang Andre bilang ke Sandy, Sandy itu ada salam dari Bang Fahri katanya. Iya Bang Fahri, karena selain di Pro 2, di Pro 1 juga sering WhatsAppin gitu kan ya, sering voice notein gitu ya. Oke, okay, thank you Bang Fahri. Ada juga dari siapa ini, ada Rina. Rina minta lagunya dari Oke Peneman Malam Sepi, tolong puterin Kak Sandy sama-sama. Lagunya buat Karangga Hadiansyah aja yang tadi pagi udah denger, apa nih? Aku dengerin ya di Pro 2, udah nemenin paginya aku. Gagak pagi-pagi emang agak aneh. Biasa tuh manusia itu manusia-manusia malam, teman Pro 2, tapi enggak apa-apa ya. Ini mungkin spesial dari hari radio. Jadinya gagak ada munculnya di pagi hari, teman Pro 2. Ya, tapi yang jelas kita masih punya banyak waktu buat kamu yang pengen request di 0812-6020-9696. Yang pengen request lagu dari musisi Indonesia dan mancanegara favorit kamu, kamu boleh di WhatsAppin di 0812 60209696.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, Megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin, tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah
0: Jakarta. So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
3: Vanderlicht.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja sih, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Punya setengah jam lagi buat request di 08126020996. Selamat siangnya Sandy. Buat Anne, minta lagunya dari Smash barengan sama Om Leo, Jadi Milikku. Okay, on list ya. Ada juga dari Agni, Kak Sandy apa kabar, minta lagunya dari Nadine Amizah, Perempuan Layuan Perempuan Gila katanya ya. Makasih Kak Sandy, sama-sama. Kita masih punya banyak waktu pastinya teman Pro 2 ya, sampai jam 12 siang. Dan nanti juga di menit 52 kalau gak salah ya, 49 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Dan abis itu juga saya bakalan terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti di Pro 2 Santai Siang, dengan banyak informasi terupdate yang bakalan saya kasih buat kamu. So stay close on 96 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2. Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Ella Maria Leni Yilih Alcanor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuanki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: You're still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2, siap-siap aja ya untuk pertandingan Persija versus Persib. Yes, teman Pro 2. Yeah. Di mana Persija Jakarta mewajibkan seluruh penonton mengenakan jersey resmi Persija saat memasuki stadion pada laga melawan Persib Bandung pada Sabtu hari ini 12 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan aturan ini disampaikan langsung oleh Persija melalui akun resminya, dan jersey resmi dari musim manapun itu diperbolehkan sehingga penonton tidak diwajibkan membeli jersey baru. Dan pastinya juga panitia pelaksana pertandingan bersama pihak keamanan berhak melarang penonton yang tidak mengenakan jersey resmi untuk memasuki area stadion. Di mana laga Persija melawan Persib ini merupakan bagian dari pekan kedua BRI Super League 2026-2027 dan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Yes, jadi ya udah diingatkan lagi-lagi dan lagi teman Pro 2, kita sebagai bobotoh Persib tidak diperbolehkan untuk nonton langsung di sana teman Pro 2. Ya, dan pastinya kita harus mendukung langsung dari Bandung karena nanti pun sore akan ada gibah bola, akan ada Senpi Hilhamsyah, Rana dan juga Rangga Hadiansyah teman Pro 2 yang juga turut mengawal bagaimana jalannya pertandingan Persib versus Persija sore nanti. Dan bisa kamu saksikan juga di TikTok kita di @pro2bdg untuk pertandingan Persib dan Persija di gibah bola. Waduh, ini ya, kick off-nya jam berapa nih berarti? 15.30? Lah, jam segituan ya teman Pro 2 itu siap-siap. Kita nonton bareng-bareng di rumah, di TV masing-masing. Dengerin juga di Pro 1 RR di Bandung untuk kibah bolanya. Teman Pro 2, Pro 2 juga ya pastinya yang bisa kamu dengerin juga di 96 FM. Untuk mendengar nih bagaimana ya jalannya pertandingan ini. Ya, dan kita pastinya berdoa banget, berharap banget Persib bisa keluar dengan skor yang unggul. Amin. Gak sabar beberapa jam lagi menuju kick off teman Pro 2 ya. Berharap dan berdoa yang terbaik buat Persib Bandung.
1: RRI Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo. Nata de
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Mikir. Gitu. Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik Pro 2. Kamu.
12: Throwback time.
13: Masih ingat sama lagu ini?
14: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: dari Balenciaga, teman Pro 2, setelah waktu itu heboh dengan mengeluarkan gelang yang mirip kayak solastiban. Terus juga baju compang-camping, celana yang benar-benar bolongnya tuh, aduh, udah segede bage bolongnya, teman Pro 2. Kali ini Balenciaga merilis baju dari kardus bekas. Yes, ya ini kayaknya kardus lagi naik level, teman Pro 2. Balenciaga kembali bikin dunia fashion heboh lewat gaun yang tampilannya ini terinspirasi dari kardus daun ulang. Yang bikin makin ramai ini harganya loh. Harganya tuh mencapai $8,900 atau sekitar 151 juta rupiah. Ini tuh benar-benar kayak kardus banget, pleketiplek, teman Pro 2. Kayak kardus yang kalau kita waktu kecil pengen jadi robot-robotan tuh kardusnya kan kayak ditekak-tekuk gitu, dibolongin buat kepala kita, terus kayak dilakban bagian pinggangnya. Itu beneran kayak gitu, teman Pro 2 ya. Gimana? Kalau kamu sendiri tertarik ingin mengenakan baju dari Balenciaga yang mirip kardus bekas ini?
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jaga.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

dengan rokok tersebut, teman Pro 2. Banyak juga yang beralih ke rokok elektrik, kayak vape, mod, pods, kayak gitu-gitu teman Pro 2 ya. Tapi ternyata nih, informasi terbarunya, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden, di mana usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya lewat produk rokok elektrik. Jadi usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Dan dalam rapat tersebut, BNN mengungkap sejumlah temuan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat narkotika dan zat adiktif sepanjang tahun 2026. Gitu. Dan di sini pun BNN menyita sekitar 8.000 mililiter etomidat, tuh benar nggak sih, etomidate itulah ya. Terus juga ada 3.000-an cartridge vape, ada 1,3 ton ketamin ya, dan beberapa hal-hal yang memang berkaitan dengan vape ini sendiri, teman produk Pro 2 ya. Dan barang bukti tersebut disita dari 26 kasus di sejumlah wilayah, diantaranya Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bali, Jambi, Gersik, dan Maluku. Dan BNN juga menilai temuan tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Gitu ya. Jadi menurut Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN ya, Pak Aldrin, teman Pro 2, mengucapkan kalau tingginya peredaran narkotika cair tentu akan meningkatkan jumlah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yang akan memberikan dampak buruk, dan tidak hanya pada kesehatan masyarakat tapi juga pada aspek lainnya. Gitu cina teman Pro 2 ya. Aduh, semoga deh ya benar-benar Indonesia tuh terlepas dari yang namanya narkoba, narkotika dan semacamnya. Dibikin regulasi yang bagusnya gitu, biar kita sehat pastinya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro, bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimo-cimo yang sempat banyak cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Diaperkat tuh. Diaperkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Gitu. Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, udah waktunya Sunny pamit dari rencana acara Pro 2 Santai Siang. Dan abis ini bakal ada Rio Aditya buat nemenin kamu di Pro 2 Chart International dan juga Indonesia Top 20. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.
1: Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Indonesia Top 20, Indonesia Top 20, 96.7.
2: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
1: 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
2: Satu.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Bro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Trainer tuh Mam Bro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini kesini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
0: Iya.
3: Kalir aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Tapi mengalir aja.
3: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti ini.
0: Khusus buat Music Trainer. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Kalau berapa lama gue nggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu udah Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah, kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya?
3: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede, billboard duluan.
0: rokok, iya,
3: apapun itu, minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Gitu. Oke.
2: Okay. Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, okay. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
3: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
3: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
3: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya.
2: Reguleran atau
3: enggak,
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay. Label. Oh, iya, berarti iya, udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: macam mana clan? Iya.
3: Macam mana clan? Mana lah kita?
0: Iya. Yeah. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
3: buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, gitu kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita
2: lah.
3: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Malah lo ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
3: Benar
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya pro 2 di 0.

0: Halo.
1: Sorry.
2: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
3: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: apa lah. Itu bahasa Medan ya.
3: Iya. Jadi gue usah cengeng-cengeng banget lah gitu, okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
2: Iya. Karena
3: dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
2: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
3: Sudah ada satu lagu.
2: Oh.
3: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
3: Itu kemarin tuh sempat label enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
3: Aman. Kemarin tuh sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, okay.
3: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak
3: jadi. Terbengkalai lah itu.
2: Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
2: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
3: Tapi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
2: Oke.
3: Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
2: Oke.
3: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
3: Nggak mau, wah maksudnya keluar.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
2: Balik lagi.
3: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
2: Tapi ini beda orang.
3: Beda orang lagi.
2: Oke. Okay.
3: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya, yang sinis juga udah.
2: Oke.
3: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
2: Oke.
3: Okay. Power apa segala macam.
2: Semuanya udah kayaknya ya.
3: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, oke deh. Ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
2: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
3: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen, gitu kan?
2: Iya.
3: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
2: Oke.
3: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara. Gue ada sendiri, independen aja.
2: Oke.
3: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
3: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
3: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
3: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
3: ini.
0: Ya.
3: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
2: Iya.
3: Maksudnya mungkin banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana? Ya,
0: penting.
3: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkin sebaik mungkin.
2: Iya.
3: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa,
3: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
2: Iya.
3: Gitu kan.
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
2: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
2: Yeah. Okay.
0: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
2: Okay.
0: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
2: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
3: Di antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
2: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gua Olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
3: Iya, betul.
0: Penting. Gua ganteng dan gua musisi. Gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau coru, dengar dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu dia klik.
2: Iya.
0: Gitu.
3: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
2: Oke.
3: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
2: Oke.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
3: Betul.
2: Oke.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
2: Okay.
0: Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
3: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
3: Bahasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
3: Enggak.
2: Jangan kalau gitu ya.
3: We are straight.
2: Oh, betul.
0: Kan gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan.
3: Iya.
0: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
3: Pertanyaannya asik ini.
2: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
3: mulai dari 70 bab
2: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
3: Yes,
2: betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
3: ini
2: atau
3: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
2: Oke.
3: Bang Rian itu salah satu musisi dan gitaris. Dia punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
2: Oh.
3: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
3: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
2: Aduh.
0: Tadi ya.
2: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
3: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
2: Oke. Okay.
3: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku tuh. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
0: Untuk dia juga.
3: Nyanyikan buat caci dengan cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
2: Iya.
3: Ya kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya gak cinta-cinta juga.
2: Aduh.
3: Ya, suka-suka galau.
2: Iya.
3: Ada sedikit ayu di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
2: Aduh.
3: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
2: Iya iya iya.
3: Kita
2: iya.
3: Bisa jalan nggak sih?
2: Oke.
3: Ya.
2: Oh, iya. Jangan lah dong. Gak dong.
3: Lu lah kan.
2: Gak dong. Gak dong.
3: Rusak lu lah.
2: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
3: Gak satu. Bener.
2: Satu aja. Ya,
3: benar. Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
2: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah. Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya enggak susah-susah banget lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, satu jam.
2: Satu jaman.
1: Kurang lah, banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu.
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di 3 malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita,
0: videonya atau masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya.
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di pun.
0: Aduh. Udah mateng di pun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga, gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, lu yang just piano aja cocok gak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi, terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue, itu cocok lagu gak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
2: Masuk.
1: Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Sualah.
2: Bang, wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila
2: langsung
1: Abangnya rendang.
0: Kita tungguin aja Temang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu loh.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum kuat.
0: Ah iya betul.
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya. Nah,
1: emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
1: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Betul, maksudnya ngobrol di sini.
1: Ngobrol ya lagi kalau yeah mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Hits FM Radio Pro 2 menung teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sore ceria kamu ditemenin sama Lala. Yes, seneng banget. Walaupun jujur hari ini sore cerianya aku agak gemeter ya. Karena tadi habis dengerin cerita-cerita horor, tapi gak takut sih karena ini masih sore. Jadi masih ceria tuh, sama sesuai namanya ya, sore ceria. Oh bener. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya? Happy gak? Kemarin baru aja kita ngerayain Hari Radio Nasional ya. Seru banget, kemarin juga Lala gabung sama yang di Jakarta. Dan Lala juga ngelihat keseruan yang di sini, yang di Bandung, seru-seru banget. Jujur, aku harap aku bisa membelah diri ya, supaya bisa berada di dua-duanya. Karena seru banget yang di Bandung ada drama, Jakarta juga ada drama gitu. Lalu juga nyanyi kemarin, pokoknya seru banget. Dan teman-teman Pro 2 kemarin ngapain aja nih di hari radionya? Apakah mungkin kalian serempak mendengarkan radio? Mungkin ganti-ganti frekuensi tiap jam? Mungkin gak tahu ya. Gak tahu, tapi pokoknya selamat ulang tahun lah ya buat Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Asik. Anyway, Lala bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 ya, teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang mau request, boleh banget ya langsung aja kasih tahu requestan kamu ke 0812 6020 9696. Masih temenin sama Lala terus sampai jam 7.

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya, akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ronua. Info lintas sore hari ini di hari Sabtu ya, alias ini udah malam minggu teman Pro 2. Harusnya sih udah macet ya Bandung, apalagi hari ini ada Persib lawan Persija, which is itu udah pasti ramai banget dan aku yakin orang-orang Bandung ini udah pada ngumpul buat nonton Persib. Jadi mungkin harusnya jam segini masih sepi ya, karena masih pada nobar tuh, masih pada ngumpul. Tapi malamnya, nah itu gimana hasil ya teman Pro 2? Aku gak tahu sih, udah beres belum pertandingan, coba correct me if I'm wrong juga ya. Tapi kita mulai dulu nih info lintasnya, tentu dimulai dari jalan Diponegoro nomor 61 dulu dong ya. Ini ramai lancar ya, jadi emang ramai, banyak kendaraan, tapi gak macet sama sekali teman Pro 2. Ya kalau misalnya ada merah-merah paling kayak belokan doang sih, belokan mau ke Citarum, terus belokan mau ke Jalan Melania, tapi so far aman banget. Terus di Jalan Cilamaya depan Sambara, nah itu agak padat dikit mungkin karena mau belokan juga ya. Kalau di sore ini sih gak banyak macet ya. Gempol, oke, Gempol mungkin merah karena itu adalah pusatnya Kulineria Bandung ya, nomor 2. Next di jalan Insinyur Haji Juanda, ini dago pun gak merah, jadi masih aman aja. Oh enggak, ini merah deng. Sorry ya, salah lihat. Ini merah nih yang di depan yang mau belok ke Sultan Agung, nah itu merah tuh. Tapi kayak kalau udah di dago yang di Moksi, Sulanjata, Four Points itu gak terlalu merah. Tapi kalau yang di dekat yang tadi yang di dekat UTC itu merah tuh. Terus Riau, Riau agak macet ya teman Pro 2. Nah itu hati-hati nih yang lagi di Riau, gak usah ngebut-ngebut ya, karena kan itu jalannya juga gak terlalu luas, jadi gak usah ngebut-ngebut, gak usah mencoba untuk nyalip-nyalip. Terus jalan Cipaganti ini juga agak merah. Terus di depan Trum-Trum Ciampelas juga itu merah tuh. Nah lalu ini sudah pasti gak usah ditanya ya, kalau misalnya Pasteur yang keluaran dari tol Pasteur itu udah pasti merah banget, pol. Terus ini juga Pasteur Kaliki, ini macet banget, mungkin arah-arah mau ke atas ya, mau ke PVJ itu dari Pasteur Kalikinya, dari IP, nah itu macet tuh. Jalan Pajajarannya juga merah, duh hati-hati ya teman Pro 2 ya. Ya gak heran sih sebenarnya karena memang ini juga malmi gitu. Terus kita ke daerah BCH, ini macet ya, Laswi lumayan merah juga nih, mungkin karena memang ada rel kereta api juga, dan memang kalau jam segitu di situ itu selalu macet, selalu merah. Terus jalan Ahmad Yani juga nih yang belokan Laswi Ahmad Yani, terus mau lurus ke Riau itu juga merah teman Pro 2. Tapi kalau pas udah belok-belok sananya mah udah aman aja. Depan Daily Bakes itu udah aman, tapi lurus lagi merah lagi, ke jalan Anggrek itu merah lagi gitu. Terus jalan Nanas nih sebenarnya enggak macet tapi rame aja, kuning gitu. Terus kemana lagi ya? Oke, di jalan Ahmad Yani ini aman ya, KP Ahmad Mustafa juga aman gitu teman Pro 2. Jadi so far ini Cibiru ya, masih Bandung jujur, itu agak merah. Jadi so far di Bandung ini macetnya ya di tempat-tempat yang kita biasa tahu lah ya, udah pasti merah di situ. Kayak di Dagor, ya itu merah. Tapi kalau yang lain mungkin kayak padat mau belokan aja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau malam mingguan, gak usah ngebut-ngebut, tenang aja, santai aja. Masih lama ya malam ini, jadi chill. Lagian juga kita akan have fun sama teman-teman. Gitu deh teman Pro 2. Untuk info lalu lintas hari ini ya, pokoknya kamu have fun ya buat yang mau malam mingguan, kalau lama malam mingguannya when ya.
1: Orang ngetop.
2: Jelas.
1: Lo ngefans sama siapa?
2: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Siapa?
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek maksud gue, cewek.
4: Cewek ya. Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iyalah. Lo siapa, Gum?
3: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
1: Cewek.
4: Oh cowok.
2: Sampaknya.
4: Kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Wah, berlebihan.
1: Beda apa? Speed tembak. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa. Untuk Sofia coba bisa.
1: Dengar dulu nih. Lagu dengar
2: banget. Juga main gitar.
5: Jika dia jadi pacarku,
2: apa-apa?
5: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,
2: apa-apa?
5: Sombong pasti.
2: Oh iya benar. Oh, jelas.
5: Jika Britney Spears jadi pacarku,
2: apa?
5: Akan ku pamerkan. Jika dia sejadi pacarku, ngetop kamu ikutan.
1: Mungkin enggak?
4: Mungkin.
2: Enggak mungkin.
1: Mungkin.
2: Britney.
1: Gak mungkin. Mungkin lah. Semuanya itu mungkin.
6: Gak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: mungkin, mungkin enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu enggak mungkin, tau enggak?
0: Mungkin lagi pitak.
2: Eh.
3: Loh, cerah-cerah. Wah, lu ngajak
1: banget. Cacing kepanasan lo.
3: Diam deh lu, Dot.
0: Ya.
2: Gini.
0: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak.
1: Eh, diam, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lu, monyong?
2: Walaupun gua monyong, pika gendut, ya. Tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin pitak.
0: Gini. Stop. Menurut gua,
2: ya
0: mungkin deh.
2: Itu lu tadi enggak mungkin.
0: Gini.
2: Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
0: Bohong.
3: Mending berantem.
1: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
0: Enggak mungkin.
4: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
5: tahu nggak kota yang perhatian banget?
6: Semarang?
5: Salah.
6: Kediri?
5: Salah.
6: Taluka bro?
5: Apa? Purwokerto.
4: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
7: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
8: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
7: Oh, NPD.
8: Narsistik.
7: Ya, personality disorder. Personality disorder.
8: Oh. Kepedean gitu.
4: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
9: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik

0: Mahikai.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, ini malam ini sepertinya pada galau ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi tetaplah mau gimana pun kita mah tetap biru Persib nu aing, Persib jaya, jaya, jaya. It's okay ya, Besti. It's okay. Walaupun nih chat-chat udah pada hidup Persib. Asik. Assalamualaikum, absen hadir ya Lintang TKS 1. Waalaikumsalam, halo Lintang, saudari Robin Sofian. Assalamualaikum teh, ini dengan Robin di Jalan Kerkov Cimahi, lagunya dari Rosa Jangan Kau Sakiti. Salamnya buat kru di Pro 2 Bandung. Terima kasih, sama-sama. Pokoknya Bandung Pro 2-nya, pokoknya hidup Persib, Persib. Mantap ya Persib ya. Sip, sip, semangat ya. Kita bangkit lagi Persib, jangan jangan menyerah ya untuk Persib. Dengan siapa penyiarnya? Di sini ada Lala yang nemenin kamu di sore ceria ya. Ya udah enggak apa-apa walaupun Persibnya mungkin belum harinya Persib hari ini, tapi kita tetap harus have fun ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan berarti kamu langsung sepaneng kalau ngeliat plat B. Jangan ya Dek ya, enggak boleh. Ini kan kita harus tetap persaudaraan ya. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Kita harus menjaga keamanan di Bandung tetap dong supaya tetap merasa aman orang-orang Bandung gitu. Ya udahlah ya. Teman Pro 2. Nih masih typing nih. Kak Robin ya. Lagi typing apa nih? Lalu nungguin nih Kak Robin. Halo Kak Robin. Yaudah aku cariin dulu lagunya Rosa ya. Semoga ada di playlist hari ini. Jangan kau sakiti. Let's see, wait. Let me see. Rosa. Rosa jangan kau sakiti. Gak ada nih Rosa jangan kau sakiti. Mau nanya teh bang, kalau Radio RRI dengan Pro 2 sama di sana lokasinya? Sama dong. Kalau misalnya Pro 2 itu ada Pro 1, ada Pro 4 juga di sini. Jadi semuanya sama ngumpul di sini gitu. Tadi kan Lala pas kesini tuh dianterin kan sama Gojek. Terus dia bilang gini, iya kalau konvo kita parkirnya di Pro, di RRI katanya gitu. Terus kayak oh iya lagi gak heran gue, aku bilang kayak gitu. Oh ya ini Kak Robin, aku ganti sama yang lain aja ya, sama lagu Aku Bukan Untukmu atau Mau atau Tegar mungkin. Atau ada apa, masih banyak sih sebenarnya. Ya udah aku masih nungguin waktu buat Kak Robin. Aku masih nungguin Kak Robin untuk milih lagu Rosa mau yang mana, karena enggak ada nih yang jangan kau sakitinya. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang lain yang masih pengen request juga boleh banget ya, atau mau ngobrol nih misalnya galau karena Persib belum menang hari ini, enggak apa-apa. Kita ngobrol aja di sore ceria ya.

0: Eh, Git, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram, terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya, suka dong. Makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nah, di 6FM Radio Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih barengan sama Lala ya, tentunya dong di sore ceria. Teman Prodo ya, sejujurnya aku agak concern dikit ya sama AI. Sebenarnya jujur AI ini sangat membantu. Apalagi enggak bisa dipungkiri, teman Prodo, Lala pun kemarin skripsi banyak dibantu sama AI-nya. Sampai aku udah enggak heran lah gua kalau tentang AI ada Cloud, ada ChatGPT, ada Grok, ada banyak gitu. Terus kadang hal-hal kayak gini tuh bikin aku kayak merefleksikan diri, terus kayak mikir orang-orang dulu tuh berarti hebat banget ya, bisa bikin skripsi atau membuat ide-ide atau apa segala tuh fresh dari otak mereka dan gak dibantu sama AI. Dan itu keren banget, berarti emang otaknya tuh benar-benar dipakai. Pernah dengar gak sih teman Prodo ada statement di mana setiap manusia itu rata-rata manusia itu menggunakan kapasitas di otak mereka itu cuma 4%. Can you imagine kalau kita memakai 100% of our brain? Kayak sekeren apa dan seluar biasa apa kita sebagai manusia gitu ya. Kita cuma pakai 4%, rata-rata orang ya di dunia ini cuma pakai sekitar 4% otak kita. Dan kita pun merasa we can do all this, all that gitu ya. Terus what if we use probably like 20% of our brain? Kayak 20% aja deh, pasti udah mantep banget tuh, apalagi 100%. Nah, terus Lala kan lagi baca-baca nih, lagi scroll-scroll sosmed, doom scrolling ya. Terus aku nemu ada statement yang lumayan menohok gitu ya, dari mantan peneliti Anthropic yang mengungkap resiko perkembangan AI yang bisa musnahin manusia suatu hari nanti. Jadi dia ini memang membuat heboh ya, tentu dong. Siapa sih yang gak kaget kalau misalnya denger statement kayak gini bahwa AI itu bisa quote-unquote membunuh kita semua sebelum akhir dekade. Jadi mantan researcher Anthropic dan OpenAI Jacob Coxon itu menjelaskanlah kekhawatiran dia secara langsung kepada kita lewat eksklusif interviewnya barengan sama CNN. Jadi menurut dia masalahnya itu bukan AI yang ada sekarang. Dia bahkan menegaskan bahwa AI yang sekarang ini belum punya kemampuan untuk menyebabkan kepunahan manusia ya sebenarnya. Yang bikin dianya khawatir itu adalah seberapa cepat kemampuan AI itu berkembang. Tapi emang benar teman produk, aku ingat banget waktu 2024 ya, itu 2024 tuh AI tuh masih banyak banget minusnya. Ingat gak sih yang bikin video dari foto itu kan ada AI pertama kali banget, masih ke develop AI ini ya, itu masih jelek banget videonya tuh, masih kelihatan grafiknya, terus mukanya juga berubah. Tapi sekarang kita bahkan susah untuk ngebedain mana yang asli mana yang AI gitu kan. Bahkan kadang orang-orang kayak ini AI, ini enggak, ini asli, atau ini asli, ini AI, kayak gitu. And it's crazy, kayak gimana 2 tahun doang AI itu bisa berkembang sebegitunya gitu. Makanya dia pun concern nih sama perkembangan AI yang luar biasa cepat banget berkembang. Dari yang sebelumnya mungkin cuma bantuin manusia untuk codingnya atau matematika doang mungkin, dan sekarang ini udah mendekati kemampuan untuk menggantikan manusia di banyak pekerjaan gitu. Nah, si Coxon sendiri juga nyoroti nih kemungkinan recursive self-improvement. Jadi gimana AI itu bisa untuk mengembangkan diri dia sendiri. Buset gak tuh, serem gak sih teman Prodo, kayak keren tapi AI loh, ini robot, mereka tidak punya apa ya, kecerdasan mereka ini dibuat juga sama manusia, tapi mereka bisa melakukan riset dan mengembangkan diri mereka sendiri. Dan kalau misalnya siklus ini terjadi, menurut si Coxon, itu bisa muncul intelligence explosion yang membuat AI itu berkembang makin pintar tanpa keterlibatan manusia lagi, sampai akhirnya jauh melampaui kemampuan kita. Dan itu jujur impressive actually, tapi serem banget juga. Dan dia juga membantah sih sebenarnya bahwa perusahaan AI itu sebenarnya nggak mau diregulasi. Jadi menurut Coxon, banyak orang di dalam industri itu justru genuinely pengen ada aturan barengan gitu. Contoh ya, mereka takut berhenti sementara kompetitor, baik perusahaan lain ataupun negara lain terus melaju, sehingga semua pihak akhirnya merasa ya udah kita harus ada di race itu. Dan for information, Coxon sendiri juga memilih untuk meninggalkan Anthropic karena dia tuh ngerasa nggak bisa lagi nih jadi bagian dari perkembangan AI. Dan setelah dia melihat seberapa cepat AI berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, dia juga agak concern. Dan pertanyaannya nih buat kalian semua teman-teman Prodo, gimana kita menghadapi AI ini? Karena memang sudah mulai serem ya ini, kayak banyak banget video-video yang udah tersebar di grup keluarga gue terutama, yang bahkan kayak kakek nenek aku tuh gak tahu kalau itu AI. Dan mungkin mereka juga udah tua ya teman Prodo, jadi mungkin kita sebagai anak muda pun masih susah ngebedain. Kayak sekarang semakin gila ya AI, kayak ini AI, sumpah ini AI gitu loh. It's crazy. Makanya mungkin kita harus lebih pintar memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan, teman Prodo. Ini ada yang komen juga, I miss the moment when AI mean Adobe Illustrator. Iya lagi, iya lagi.
Jadi sebenarnya AI itu memang adalah kemajuan zaman yang bikin manusia bergantung ya. But remember teman pro 2, hidup sebelum ada AI juga baik-baik aja. Bukan teknologi sih sebenarnya, lebih ke percaya sama diri sendiri.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Wah,
2: udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebutan Tugu 0 Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu 0 Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga, terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.

0: Pro 2 Lalanya mau bilang terima kasih banyak ya buat kamu yang udah nemenin Lala di sore ceria. Gak usah sedih karena besok Lala bakal nemenin kamu lagi di sore ceria. Asik. Habis ini juga malam kamu bakal ditemenin sama Randy Aditya. Oke, okay? So jangan kemana-mana. Stay tune terus, tetap di nanti 6FM RRI Pro 2 Bandung. Yaudah, kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, kapan-kapan lagi. See you and bye-bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Info Produ. Info Produ.
3: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik teman Pro 2. Band Juicy Lucy mengakui beberapa hari belakangan ini merupakan waktu yang berat untuk band asal kota Bandung itu usai menjadi sorotan karena batal tampil dalam sebuah festival musik di kota Batam. Band tersebut mengatakan pihaknya telah mengikuti alur dan tata cara yang sudah disepakati dengan pihak penyelenggara sendiri di awal. Namun menurut band Juicy Lucy, setelah menagih pelunasan sejak H-7 acara, pihaknya justru digantungkan atau tidak diberi kejelasan. Menurut mereka, kejadian itu merupakan persoalan yang jarang ditemui selama bertahun-tahun kerjasama dengan berbagai penyelenggara. Band tersebut juga menambahkan pelunasan honor akhirnya mereka dapatkan pada 18 jam sebelum keberangkatan ke Batam. Namun mereka mengklaim saat itu tiket, kelengkapan, dan bukti penginapan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dengan kondisi itu, mereka memberikan ketegasan tidak akan berangkat bila tanpa kejelasan tiket, dan akhirnya penyelenggara pun memberikan tiket keberangkatan yakni pada pukul 22:26, namun tanpa melampirkan bukti penginapan 2 malam dan tiket kepulangan serta prepaid bagasi ekstra seperti tercantum pada riders yang menjadi sorotan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Beralih ke dunia film teman Pro 2, aktor Korea Selatan Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film terbarunya berjudul The Assassins di Festival Film Internasional Toronto 2026 Kanada pada pekan depan. Sesi diskusi eksklusif bertajuk In Conversation with Lee Min Ho dihadiri langsung oleh Lee Min Ho agar para penonton dan penggemar dapat mendalami proses kreatif serta perjalanan karir sang aktor dalam menghidupkan karakternya di film terbaru ini. Film The Assassins yang dibintangi oleh Min Ho bersama Yo Hae-jin dan Park Hae-il dan disutradarai oleh Hur Jin-ho juga akan mengadakan pemutaran perdana di TIFF 2026 dalam program Gala Presentation.
0: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, grup idol Indonesia Nona merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song pada Hari Radio Nasional 11 September menjelang album debut mereka Island Girl yang akan dirilis pada 18 September. Video itu memasukkan unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam work, bunyi gamelan di rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam Hong dan Dunia Nona bangun lewat Speaker Freaker The Long Song. Video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta itu memutarkan 8 lagu diantaranya ada Rollerblade serta 7 lagu yang belum pernah diperdengarkan mencakup Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the Plus 62, dan juga Better on the Island.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Produksi Asia, buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Malam minggu di Bandung, temenin sama Randy, teman Produksi. Terpantau kalau Randy lihat dan rasakan sendiri beberapa titik di kota Bandung, seperti biasa di weekend tuh padat banget. Dago padat, Kopo padat, terus Ciumbuleuit juga padat ya. Ya, part of the game kalau kamu liburan di Bandung, teman Produksi, dinikmatin aja. Sambil mungkin vibe dari hari radio kemarin masih ada, Rani mau ucapin mungkin buat kamu yang dengerin, baru dengerin Pro 2, selamat Hari Radio Nasional sekaligus juga HUT RRI ke-81 tahun. Semoga bisa terus menjadi temannya kamu dimanapun, dengan lagu-lagunya, dengan pembahasannya, terutama lagu-lagunya ya teman Pro 2. Karena banyak banget seliweran di FYP social medianya Randy tentang element of surprise, di mana radio bisa menghadirkan urutan lagu yang tidak diduga-duga. Abis lagu ini ternyata lagu yang udah lama banget gak kita dengerin. Abis lagu itu ternyata lagu yang kita dengerin pas pertama kali ngedeketin seseorang, jadi bikin flashback dan berbagai cerita lain dari lagu yang diputarkan sama radio teman Produksi. Ngomongin soal lagu juga teman Produksi, di malam minggu biasanya kita mengundang musisi-musisi indie yang tersebar di seluruh Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Malam ini juga Rani kedatangan ada seorang musisi perempuan, tapi bukan cuma hanya sekedar musisi, tapi dia juga penulis teman Produksi. Malam ini Rani kedatangan ada Kak Anissa Resmana. Selamat malam Kak Anissa.
1: Selamat malam Rani. Selamat malam RRI Produksi. Selalu senang kembali ke RRI Produksi.
0: Wah, terima kasih sudah kembali ke Produksi. Spesial karena walaupun kemarin ya 11 September ada pengalaman tertentu nggak yang berkaitan sama radio Kak Anissa?
1: Kemarin 11 September di tanggalnya atau
0: 11 September kan Hari Radio Nasional.
1: Betul,
0: yang merupakan HUT RRI juga ke-81. Kalau Kak Anissa sendiri punya pengalaman personal nggak yang berkaitan sama radio, entah itu di masa lalu ataupun di masa sekarang?
1: Oke, berarti maksudnya tidak harus di tanggal 11 September.
0: Enggak. Terlalu spesifik kayaknya.
1: Pertanyaan aku tadi itu, apakah harus di tanggal itu?
0: Ada nggak pengalaman personal?
1: Pasti dong ada, karena sebagai aku salah satu ini ya, misalnya pendiri Estuari juga, musisi yang hadir, yang lahir dari grassroots atau bisa dibilang independen, kawan-kawan radio itu selalu menjadi partner yang baik, partner yang mendukung gitu. Terus yang malah jadi banyak rezeki-rezeki yang hadir untuk Estuari dari radio. Begitu, terus waktu kami di dua tahun lalu mengadakan showcase, waktu itu album di daerah Bojongkoneng, itu beberapa MD radio di Bandung justru hadir. Dan rasanya menyenangkan, rasanya ada respect, ada mutual respect, ada banyak dapat ilmu baru juga gitu. Terus aku juga seneng karena selalu melihat radio itu menjadi hub. Karena memang Estuari juga senang berjalan-jalan dengan dekat kepada pendengarnya, dan jadi radio bisa mengakomodisi itu gitu. Kan suka ada kayak message gitu,
0: iya,
1: terus
0: WA
1: yang salam ya buat ini Estuari atau apa gitu, terus mau request. Nah terus akhirnya kami telisik gitu, itu bener gak sih si orang-orang itu gitu, yang ternyata beneran ada, dan ternyata mereka beneran mungkin penikmat Estuari, fans Estuari, ya akhirnya bertemu gitu. Terus yang lucu sih kalau yang di tahun ini sih di telepon, ada request kalau gak salah, itu kayaknya dari RRI Pro 1, yang news ya, jadi topiknya menyenangkan juga gitu, tentang waktu itu Kak Anissa mau ngajarin narasumber sebentar, quick call 30 menitan untuk memberikan komentar bagaimana tentang harga pajak buku yang kemarin itu kan sempat naik.
0: Sebagai penulis berarti?
1: Iya, itu sebagai penulis gitu, jadi aku sih selalu punya pengalaman personal yang erat gitu dengan radio.
0: Radio, terutama RRI Bandung ya.
1: Iya dong.
0: Terima kasih sudah mau kembali ke RRI Bandung, Kak Anissa. Tapi ada perbedaan gak? Itu waktu diundang ke Pro 1 tuh udah lama Kak? Atau...
1: Enggak, tahun ini.
0: Tahun ini?
1: Karena waktu itu mungkin di 4-5 bulan lalu, memang mungkin kalau sempat ngikutin, itu aliansi penulis, di situ isinya ada JS Hairan, ada Mbak Dewi Lestari juga, terus ada Terelia juga, Mas Eka Kurniawan juga. Nah kami semua itu sekarang itu sedang gerilya atau berusaha untuk bagaimana menurunkan pajak penulis lah gitulah kesan untuk penulisnya, tapi ya karena kami kami juga dikenakan pajak gitu. Nah ya udah, kemarin tuh lagi S. Anis Arisman yang sebagai penulis, karena juga tahun lalu baru rilis buku juga aku. Nah jadi align dengan itu, dan RRI 1 juga mungkin tahu aku lagi rilis buku, jadi ya udah gitu.
0: Berarti belum lama ya?
1: Belum lama.
0: Baru kemarin-kemarin berarti. Kalau sekarang di bulan September yang lebih bold dari Kak Anissa, lebih ke musisinya atau ke penulisnya?
1: Kayaknya gak usah dipisahin ya, soalnya kita tuh satu kesatuan ya. Karena dulu juga saya sama Rian tuh awal ngebuat Estuari itu karena dari puisi-puisi aku justru kan liriknya.
0: Oh, startingnya dari
1: tulisan. Dari tulisan gitu. Jadi itu sebuah pertanyaan yang sangat sulit.
0: Misalnya, kalian bisa pisahkan.
1: Iya, misalnya ada yang nanya gitu, "Cak, kamu mending baca buku atau mending nyanyi?" gitu. Wah, sama tuh. Kayak gue gak bisa deh kalau milih salah satu, tuh kedudukannya bener-bener 50-50 sih buat aku. Saya bener-bener gak bisa milih gitu. Tapi kalau di Desember ini, kalau nanya mungkin ke susah lagi. Ke musik kayaknya.
0: Okay.
1: Tapi bergeser di sudut yang lain, jadi lagi seringnya alhamdulillahnya kesempatannya jadi juri. Juri musik sari puisi, terus iya juri nyanyi, terus ada garapan-garapan di produksi, di belakang produksi. Kayak gitu sih. Terus beberapa bulan ini tuh diundang di SMA-SMA itu, tapi di luar Bandung ya, untuk jadi coach juga karena mereka mau lomba seperti itu. Jadi sebagai musisi sedang tidak tampil di depan layar gitu.
0: Lebih ke banyaknya ngejuriin, nge-coaching beberapa anak didiknya mungkin ya.
1: Kalau jadi penulisnya juga sama. Sekarang lagi ada beberapa antrian bacaan, karena beberapa kawan penulis juga alhamdulillahnya mempercayakan untuk "Ca, ini manuskrip aku, baca dong." Terus kalau waktu skripsi mah dulu kalau S1, kalau kita kuliah itu ada yang proofreader ya. Nah itu kan saya juga jadi proofreader tuh. Gitu, terus ada minta untuk endorsement atau blurb. Seperti itu. Terus sama ngejuriin juga. Terus lagi seneng masukin artikel atau opini ke beberapa koran gitu.
0: Aku penasaran deh Kak Anissa, kalau misalkan kayak Kak Anissa yang proyek tulisannya sangat erat kaitannya dengan dunia musik yang dia bikin juga. Ketika pertama kali nulis tuh berarti sudah terbayang secara musikalitas proyek tulisan ini akan ke arah mana?
1: Harus. Iya. Ada pertanyaan, kan aku anaknya main trends juga ya. Ada pertanyaan bagus baru 2 hari lalu, kayak 2 malam lalu tuh ada gini orang, "Hai guys," katanya, "buat sesama musisi, kalian kalau bikin lagu itu mau nadanya dulu atau liriknya dulu?" Nah terus kalau dalam hati aku menjawab, "Nawa itunya dulu." Niatnya dulu, jadi kegelisahannya dulu. Jadi kalau aku tadi betul, kenapa? Karena menjawab pertanyaanmu tadi, karena kalau misalkan kita udah tahu mau ngapain kita dalam membuat sebuah produk, mau musik, mau buku, outputnya ya, mau lukisan gitu, atau mau patung, ketika kita udah tahu kita mau ngapain dengan membuat hal tersebut, sepertinya nanti akan jadi padu ya, mau apapun itu gitu. Jadi mau liriknya dulu kayak, mau teksnya dulu, mau liriknya dulu atau mau nadanya dulu, tapi kita sudah tahu temanya dulu sih. Gue mau, misalkan mau ngebahas tentang manusia, tentang cinta, gitu, tentang apa, sepertinya itunya dulu sih yang harus muncul gitu. Kalau aku sih dari situ ya.
0: Selalu
1: kegelisahannya dulu.
0: Kegelisahannya dulu, iya. Disayarnya dulu. Baru nanti terpikirkan setelah ada tulisannya ke arah proyek musiknya, nada-nadanya gitu juga akan ngikutin.
1: Iya. Soalnya kalau nada juga bisa sih, aku gak matok ya, mau nadanya dulu juga bisa. Tapi kan tentu misal, kalau misalkan aku mau kegelisahannya ngeliat temen nih lagi baru putus cinta, kan gak mungkin dong nadanya keluarnya mayor gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku bisa dibolak-balik, mau lirik mau nada, yang penting isunya dulu.
0: Gitu,
1: yang penting topiknya dulu.
0: Karena kadang-kadang yang muncul duluannya suka beda-beda ya. Kadang nemu nadanya dulu, kadang nemu putusan dulu. Tapi yang paling penting adalah nama itu aja dulu.
1: Iya benar. Kalau aku itu sih, nama itu tuh niat ya teman-teman. Takutnya non muslim gak ngerti terminologi itu.
0: Kayaknya ngerti, itu terminologi umum sepertinya. Nama itu. Karena banyak juga teman-teman musisi indie yang datang ke Pro 2 gitu ya. Ketika mereka terpikirkan satu ide, ya udah hanya dipikirkan aja, gak ada dokumentasinya gitu. Gak ditulis. Dan banyak juga yang hanya menjadi sebuah database ideas yang tidak di follow up jadi bentuk karya. Itu banyak banget yang kayak gitu, di notes, di voice notes.
1: Betul, nah kalau itu bahasa estuari adalah segala hal yang harus dilangitkan itu dicatat, diturunkan ke bumi. Karena kalau ide tuh banyak banget, tapi itu sebuah kompetensi yang lain ketika kita mau menurunkan itu menjadi bentuk apa ya, produk jadi tadi yang aku bilang kan. Kan sebenarnya mau tadi ya, mau lagu lah, mau apa itu, mau baju, mau lukisan, mau apalah ya, itu kan disebutnya produk ya gitu, produk akhir. Nah itu tuh memang proses ideasi, terus proses masak, terus akhirnya jadi gitu, ada di DSP gitu ya, ada di social platform. Itu emang perjalanannya panjang kan gitu. Dan biasanya ada beberapa orang yang ketika masak nih, masuk ke studio, mereka stuck di situ. Banyak banget ya sebenarnya bottlenecknya, di mana stucknya itu banyak. Ada yang dari ideasi, terus kalau bahasa kita tuh disebutnya, mungkin teman-teman juga tahu, kayak ada rabbit hole.
0: Oh, rabbit hole ya.
1: Yes. Jadi rabbit hole tuh kayak terus ngulik, terus bikin, terus kayak aduh ini kayak kurang bagus deh note-nya, terus tapi jadinya enggak jadi. Nah, sebenarnya kalau aku dan Rian kalau mengatasi itu adalah berikan deadline. Dan ini aku ada kalimat yang bagus itu tuh dari Rian juga bilang, dari partnerku gini, seharusnya ya katanya, apa tuh namanya, musik yang atau lagu itu sempurna pada waktunya kok. Contoh nih misal, katakanlah misal siapa ya, mungkin aku ambil contoh deh, misalkan Dewa gitu ya, mungkin Ahmad Dhani ngelihat album pertama kayak anjir ini kenapa sih gini banget ya, tapi kan di tahun lalu itu yang sempurnanya versi di tahun itu. Jadi sebenarnya kalau tanda kut yang mana adalah artinya kalau kita mau ikutin perfeksionis itu malah jadinya nggak rilis.
0: Setuju, benar.
1: Iya kan? Aku nih misalnya, aku pribadi nih, aku ambil contohku, misalkan di album Dua Romantik 2 tahun lalu, aku kalau denger berulang-ulang di, aku nyalain di SP terus denger di speaker, aku mikir kayak kenapa ini nafas yang ini nggak ditutupi, kenapa ini begini, kenapa, aduh ini kayak gue terlalu tajam di sini. Tapi kalau misalnya terus-terusan berhenti di proses mixing, mastering, yang nggak akan rilis kan gitu.
0: Iya.
1: Aku rasa kayak semua musisi punya kayak gitunya deh.
0: Yeah,
1: kenapa gue tanda lu bikin yang gini ya, lagunya kayak gak enak gitu.
0: Tapi bukannya itu jadi tanda bahwa kita growth gak sih Kak?
1: Iya yeah, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Untuk menyadari bahwa karya kita satu tahun yang lalu kayak bikin ilfeel gitu.
1: Iya kan? Iya.
0: Kayak ngeliat foto jadul alay zaman SMP gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul.
0: Itu bukti bahwa kita growth sebagai manusia juga kan ya.
1: Iya, kayak nulis deh, aku dinulis. Kalau aku ngeliat tulisan-tulisan aku di blog tahun 2011, aku SMA tahun segitu, jadi ketahuannya usianya.
0: Main blog ya.
1: Iya. Itu kan kalau ngeliat di blogspot itu kayak gila ini cringe banget. Bisa gua gitu dibandingin. Terus gitu dia pada akhirnya melakukan ada metamorfosis gitu ya. Terus pas buku yang sekarang, oh jadinya bukuku misalnya Telinga Yang Tidak Dijual di Pasar Saham, itu buku puisi. Oh begini ya ternyata, ya tapi betul, ya manusia emang berkembang gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Dan yang bisa dilakukan yang terbaik pada saat itulah yang segitu.
1: Iya, itu tuh versi sempurna di tahun itu gitu sebenarnya.
0: Benar. Ini juga salah satu mungkin isu yang banyak dirasakan sama musisi indie yang datang ke Pro 2.
1: Iya.
0: Mereka pengen karya pertama mereka itu jadi masterpiece.
1: Iya, betul.
0: Sampai enggak dirilis-rilis gitu. Oh, kayaknya iya, setahun kemudian kayak bisa dirubah lagi sampai akhirnya enggak dirilis.
1: Iya, iya. Aku ada salah satu mentor, kami tuh ada mentor juga di Estuar itu, di Bandung juga, musisi Panji Sakti itu, kami cukup dekat.
0: Okay.
1: Malah lucu, Kang Panji selalu bilang kayak, saya tuh justru yang saya rilis tuh di DSP itu semuanya demo version, coba deh katanya kalau kamu denger, ada yang bocor lah, inilah itu. Tapi lihat deh, kan ketika rezekinya hadir, meledak, ya udah orang gak akan denger itu anyway. Dan dan kalau memang kita sangat terganggu dengan itu, ya kan bisa di remaster.
0: Iya, ya, benar juga ya.
1: Kan bisa juga ya bikin

0: Jadi kalau aku secara pribadi sih mending follow momentum itu. Kan momentum tuh kalau buatku adalah ada feeling ya, itu kemarin disebut faktor X, kayak kapan ya rilisnya. Ya udah tanggal segini deh. Nah, kenapa? Karena tanggal itu tuh pertimbangannya lumayan di luar logika biasanya. Biasanya gitu tuh.
1: Apakah primbon yang menjadi landasannya?
0: Mungkin ya, tapi enggak juga sih. Kayak gini lah, misal-misal ada orang suka bilang, "Cak, ini tulisannya ini nih oke nih karena misalkan ini lagi relevan banget nih." Sayang nanti momentumnya hilang. Nah kan gak bisa kan kita create. Nah tapi ada juga beberapa yang jangan, gue belum siap soalnya ini masih jelek, masih gini-gini. Hilang aja momentumnya. Ketika rilis sudah tidak relevan dengan kondisi atau situasi di zaman itu. Jadi akhirnya gaungnya tidak oke. Tanda kutip kalau bahasa produk, after salesnya gak oke, marketingnya gak oke. Mau gak mau kalau musisi independen kan harus mikirin itu ya, lengkap kita.
1: Betul.
0: Pre-produksi, produksi, pasca produksi.
1: Betul.
0: Harus kita
1: all
0: pikirkan
1: in.
0: All in.
1: Betul, betul, betul, betul. Ada lagi yang mungkin jadi sebuah isu adalah trigger yang masuk ke kita yang jadi bentuk output sebuah karya. Sekarang juga tadi banyak dengar dengan segala macam isu sosial yang muncul di negara ini gitu ya.
0: Betul.
1: Ada ungkapan bahwa menjadi seorang seniman adalah sebuah privilege. Privilege untuk memasukkan mungkin keresahan yang kita rasakan, tapi juga bisa menjadi keresahan untuk masyarakat. Jadi menjadi seorang seniman itu menjadi sebuah privilege juga ketika kita bisa menyuarakan apa yang jadi keresahan dari masyarakat, bukannya keresahan kita aja. Kalau Kak Anissa setuju gak?
0: Sangat setuju, dan untuk itulah saya berkesenian.
1: Jadi bukan hanya keresahan pribadi personal aja.
0: Iya. Sebenarnya keresahan pribadi atau personal, aku percaya bahwa isu personal itu akan menjadi isu kolektif, dan kemudian lebih besarnya akan menjadi isu sebuah masyarakat, lalu akhirnya isu negara. Iya kan? Karena ya unit terkecil dari negara adalah individu. Iya kan? Lalu kemudian kita berkumpul menjadi sebuah masyarakat dalam kota, dalam provinsi, lalu dalam negara. Kan begitu sebenarnya. Tapi jujur kalau misalkan iya juga gitu, kayak di Estuari, single pertama dulu banget tahun 2022 itu judulnya Negeri Para Tuan. Itu tuh adalah sebuah puisi yang aku tulis di tahun 2015 atau I think 2016-an gitu. Itu tuh 2016 atau 2017 agak lupa, tapi itu saya tuh posisi lagi di Jakarta dan mengcapture hal-hal yang terjadi di ibu kota tuh apa aja gitu. Makanya mungkin nanti kalau misalnya bisa cek ya gitu di video klipnya tuh di YouTube, itu tuh dengan sangat gamblang, dengan sangat eksplisit, atau tanda kutip kalau sekarang dengan sangat pinggir jurang, itu kami tuh benar-benar memotret gitu isu-isu tersebut. Jadi Negeri Para Tuan tuh aku tulis tentang kenapa ya gitu kita tuh jadi negara, apa, warga negara itu tuh setiap tahunnya tuh merasa ada perubahan tapi enggak berubah gitu. Tapi ya gitulah, dikemas dengan cara-cara yang mungkin lebih subtil teksnya gitu. Tapi aku juga salut nih, ada beberapa musisi-musisi yang secara kepenulisan liriknya sangat to the point ya gitu. Kayak kan Estuari juga, aku dan Rian juga look up ke Efek Rumah Kaca gitu. Bagaimana Mas Holil dan DKK selalu mengawal aksi Kamisan gitu, terus di Balai dan Navikula juga gitu. Kemudian kemarin ya, yang pop aja ya, akhirnya mungkin karena kita lihat negara kita sedang seperti ini, banyak yang tidak baik-baik saja dan terus bereskalasi berita tidak baiknya. Yura aja kemarin, Teh Yura aja kemarin sampai merilis lagu yang tentang Ibu Pertiwi kan. Maksudnya wow gitu ya, ternyata musisi-musisi non-independen aja sudah tanda kutip berani gitu untuk menyuarakan isu-isu ini ke dalam wadah atau ke dalam musik mereka gitu kan. Jadi menurut aku setuju bahwa seniman itu punya privilege untuk tetap jujur, karena mungkin ada beberapa lini pekerjaan lain yang kalau kita terlalu outspoken atau terlalu tajam, ya takutnya dipecat. Apalagi kalau kita misalkan mendapat rezekinya atau kesempatan prioknasinya memang yang berafiliasi misalkan dengan pemerintah. Kan kita juga kayaknya mau protes tapi gak bisa 100% ya. Misalkan kayak let's say ada seniman, apa tuh namanya kalau yang ini, graffiti. Gitu, atau lukisan, kan bisa dengan frontalnya ya gitu, menulis apapun gitu. Tapi beda kan kalau misalkan kita punya pekerjaan lain tadi ya, yang berafiliasi dengan pemerintahan, mungkin bentuk protesnya berbeda. Gak bisa kayak seniman kan gitu. Karena ya tentu saja pasti akan berdampak tadi ya gitu dengan pekerjaannya gitu. Nah kalau saya sih seneng ya gitu, maksudnya ngambil pekerjaan ini karena, dan lain dengan tulisan-tulisan aku pun kalau di media sosial, di artikel, memang banyaknya tentang opini kritis sih, tentang hal yang terjadi di, yang aku lihat kemudian kenapa ya ini gini ya gitu, kenapa ini gitu ya, nah akhirnya aku tuangkan gitu.
1: Dan yang menarik adalah ngelihat setiap seniman punya PO.

0: ketika dikasih isu sosial, mereka bisa mengeluarkan flavornya masing-masing.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi nggak semuanya
1: iya
0: tajem, nggak semuanya iya gahar, tapi ada yang iya pakai kayak innuendo,
1: betul,
0: ada yang pakai kiasan.
1: Betul, betul.
0: Dan disitulah cara kita mengemas isu sosial versi yeah diri kita menjadi sebuah hal yang bisa diterima juga oleh masyarakat.
1: Betul, betul. Kayak di kalau waktu itu dulu sempat kami bikin konten pendek gitu di untuk highlights di Instagram untuk reels. Itu tuh jadi estuari aku sama Rian berdua, jadi produksiannya sangat sederhana, bahkan mic-nya juga aku pegang, tapi itu kami keliling kota Bandung, bahkan ada yang kayak sengaja duduk, jadi kita jadi kami cari jalanan yang sangat hancur sampai bolong terus kita duduk di situ.
0: Oh.
1: Terus ada di waktu itu, ya, ini tapi yang paling challenging adalah kami syutingnya di TPU.
0: Wow.
1: Iya, bau banget.
0: Oh, TPU.
1: Sorry, TPA berarti akhir. Ya kan, tempat pembuangan TPA akhir. Sorry, yang akhir.
0: Aku pikir pemakaman.
1: TPA. Kalau pemakaman takut, pemakaman takutnya ada yang tepuk tangan ya. Kaget nih. Kaget. TPA, sorry, di tempat pembuangan akhir. Itu yang sampahnya kurang terkelola dengan baik. Wow, itu luar biasa. Kalau misalnya masih ada di reel sampai sekarang di estuari itu, Rian tuh beneran ngerenyit, itu beneran kebauan. Terus kayak kemudian kami tetap nyanyi gitu. Terus ada juga di beberapa tempat di kota Bandung yang seharusnya bisa terpelihara dengan baik, tetapi tidak. Jadi kami syuting di situ, tapi kameranya sengaja disorot ke bagaimana atapnya bolong kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau estuari sih udah sering ya manggung dan di atas panggung juga memang aku menyuarakan itu sih di festival di mana.
0: Gitu. Itulah flavornya Kak Anissa.
1: Iya.
0: Wow, menarik. Menarik teman-teman berdua. Buat gue pengen nanya-nanya sama Kak Anissa, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 karena masih banyak juga yang pernah dibahas barengan sama Kak Anissa Rosmana. Terus juga kamu bisa nanya di Instagramnya Pro2 @pro2bdg karena abis ini kita masih bakalan ngobrol barengan sama Kak Anissa. Stay tune teman-teman Pro2.

0: Jangan overthinking dong. Yuk, dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM. Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih nemenin kamu dan Randy juga masih ngobrol barengan sama Kak Anissa.
1: Hai.
0: Tadi kita udah ngobrol banyak soal karir dan juga perjalanan nih Kak Anissa. Tadi di akhir sempat kebahas juga soal isu sosial yang terjadi di masyarakat yang akhirnya di-capture sama Kak Anissa dalam bentuk karya lagu, tulisan, dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Anissa, trigger soal isu sosial ini sebenarnya dimilikin sama semua seniman atau privilege untuk beberapa seniman aja?
1: Harusnya sih sebagai manusia, makanya aku bilang tidak menutup dia harus seniman aja ya, seharusnya semua manusia itu punya kepekaannya. Karena tapi tinggal kita mau mengasah atau tidak. Nah, mungkin teman-teman yang berprofesi sebagai seniman ini adalah orang-orang yang mungkin selalu mengasah kepekaannya dan dia memilih juga untuk mengeluarkan itu gitu. Maksudnya untuk menyuarakannya atau untuk mengekspresikannya. Kan ada ya beberapa juga yang mungkin makanya aku bilang ini tidak mengkotak-kotakkan satu profesi, karena ini terjadi di semua. Bahkan mungkin ada juga gitu seniman atau musisi yang ya udah saya enggak mau menyuarakan isu ini atau bahkan tidak mengikuti sama sekali, yang mana bahasa lainnya adalah apatis, ada juga gitu. Dan atau sebaliknya, ada yang bekerja tidak sebagai musisi juga dia punya kepekaan yang sangat tinggi, jadi akhirnya dia punya channel lain ya gitu kan. Gak mungkin dong, misalkan kayak let's say guru gitu kan, produknya kayaknya gak mungkin lagu ya gitu. Pasti dia punya cara sendiri gitu untuk menyalurkan atau mengekspresikan si keresahannya tersebut gitu. Jadi aku rasa sih harusnya semua manusia dan semua dalam konteks ini semua musisi harus punya, karena modal dasar tuh semua. Ada banyak quotes yang berseliweran bilang bahwa musisi atau seniman mau penulis, seniman lah ya, mau seniman tulis, seniman nada atau seniman rupa, modalnya cuma satu kok. Kamu harus menjadi observer yang baik, pengamat yang baik. Karena dengan kita mengamati, ya misalnya di luar macet nih, atau dari cara aku aja misalnya masuk ke RRI Pro nih, RRI 2 Pro, ngeliat oh karena ini kacamatanya gini, oh gini. Nah itu kan itu semua dilihat. Nah itu kan jadi bahan olahan menulis yang baik sebenarnya, atau bahan lagu yang baik. Tapi kalau misalnya kita datang ke sebuah tempat, kemudian kita tidak acuh gitu, kemudian gak ngobrol, main handphone apa, ya data input apa gitu yang akan di kepala kita. Jadi gak kaya kan gitu ya, si isi kepalanya. Jadi ya susah gitu mau ngeluarinnya dalam bentuk karya juga. Orang kitanya tidak mengkonsumsi apa-apa.
0: Iya, setuju.
1: Iya kan setuju. Gitu.
0: Jadi memang kepekaan tuh dasar dari kita bikin sebuah karya. Dan iya, mungkin kepekaannya itu di beberapa musisi tebel banget di isu sosial ya.
1: Iya, nah aku tuh juga percaya bahwa sepertinya seniman, sepertinya musisi itu punya isu favoritnya masing-masing. Tergantung bagaimana perjalanan hidup itu membawanya di masa yang sedang apa. Tadi misalnya aku bilang, kenapa sih nih si Anissa Rusmana ini yang dari, kan aku nulis sudah dari SD ya, kelas 2. Nah, kenapa sih gitu di era itu, periode itu sampai SMA isinya tuh cinta melulu? Ya karena mungkin diri Anissa Rusmana tahun itu mengeksplorasinya bagian cinta terus gitu. Oh, cinta monyet lah, oh gini kita kan pacar pertama lah gitu. Nah, tapi kenapa nih ada tema yang berubah gitu sejak kuliah gitu? Mungkin berarti dari tahun 2012 sampai sekarang ya, 2026, kok berhenti 2023? 2026, dari 2012 sampai 2026 gitu. Ada isu favorit lah yang kayaknya kalau teman-teman yang kenal juga pasti tahu isu apa yang selalu disuarakan. Karena di situ berarti kan ada latar akademik yang masuk, karena kuliah aku di sini dan kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan aku pada akhirnya beririsan, membuat aku punya irisan tentang isu tertentu yang tadi, makanya sospol, sosial politik gitu. Kenapa ke situ gitu? Nah, beda lagi juga kan. Ada beberapa teman-teman musisi independen yang menyuarakan keresahannya misalnya tentang alam. Ada kawan baik Mas Danto gitu kan, sisir tanah, dia tentang alam, ekologi gitu. No Stress juga di Bali tentang ekologi. Pasti kehidupannya dekat dengan itu.
0: Iya.
1: Gitu. Aku rasa
0: jauh
1: gitu.
0: Ya. Pasti yang paling dekat.
1: Iya, pasti.
0: Kayak berarti mungkin enggak sih sebenarnya musisi itu punya sebuah keresahan sosial, tapi mungkin belum ketemu trigger atau ketemu sebuah hal yang bikin dia greget, oh ini nih saatnya untuk mengeluarkan.
1: Mungkin, soalnya aku juga gitu sih, kayak kenapa ya si tulisan-tulisan tentang kenegaraan ini tuh sudah ada lama jadi draft, tapi kenapa baru rilis atau baru dia bertemu wujudnya pada akhirnya menjadi musik. Oh, berarti memang ternyata si semua tulisan-tulisan itu ada jodohnya masing-masing. Jadi kayaknya si jodoh tulisan-tulisan ini tuh memang harus dialihwahanakan menjadi musisi puisi gitu. Akhirnya jadinya di estuari. Oh ternyata draft aku tentang kenegaraan yang lain jadinya memang jodohnya untuk misalkan di redaksional, di koran gitu kan. Itu kan beda-beda tuh. Nah kayaknya ada juga sih, kayak aku juga nanya-nanya dalam hati, kenapa gue dari sekarang ya. Tapi kan itu tidak boleh ya, kita mempertanyakan itu, karena sesuatu hal itu tuh turun di waktu yang tepat gitu. Betul. Semuanya.
0: Betul.
1: Atau ada jawaban yang lain kalau buat aku. Sepertinya kalau misalkan musisi itu belum ada gregetnya, berarti belum seresah itu. Berarti mungkin isu itu belum merugikan dia sebegitunya kayaknya.
0: Iya.
1: Kayaknya.
0: Aku selalu ngeri kayak gitu ketika ada musisi yang tidak pernah, mungkin gak kelihatan bersuara secara isu sosial, terus pada suatu hari dia bersuara, wah ini berarti keadaan udah benar-benar.
1: Setuju. Iya,
0: meresahkan juga banget nih.
1: Iya, aku juga gitu sih.
0: Iya kan?
1: Aku juga gitu, kayak kan suka ada yang bilang, wah ini kalau musisi ini apa turun gunung, nah, berarti udah gitu kan. Iya, aku setuju. Karena memang tadi ya kan, manusia tuh menurut aku kompleks. Ada yang ada beberapa orang yang setuju misalkan dengan pandangan ini. Ya soalnya dia jauh sih dari realita, dia enggak dekat sama grassroots. Ya soalnya dia hidupnya juga enak, atau enggak misalnya tinggalnya di penthouse di mana musisi-musisi tanda kutip memang sudah sejahtera. Jadi kayaknya enggak mungkin ya dia mengerti tentang hal-hal itu. Jangan salah loh, sebenarnya kepekaan itu bisa dibuat dimanapun. Karena kalau kita lihat beberapa musisi-musisi yang juga sangat aktif di jalanan, sebenarnya udah sejahtera semua juga anyway. Iyalah gitu sebenarnya. Jadi aku menolak itu sebenarnya. Aku sangat menolak pandangan itu gitu. Kayak sebenarnya banyak juga kok orang-orang yang sejahtera, atau musisi-musisi yang sudah sejahtera itu juga tetap bersuara gitu. Tetap juga ada beberapa mentor aku juga seperti itu gitu kan. Nah jadi kalau aku sih seneng, kalau aku mungkin lebih kecenderungan yang tadi, kayaknya dia belum benar-benar resah ya. Jadi isu itu belum benar-benar merugikan hidupnya mungkin.
0: Atau kadang ya biasanya benar ada banyak banget stigma di kalau misalkan orang udah di atas mah, wah gak bisa sembarangan ngomong gitu kan. Dan mungkin memang benar ketika dia bersuara, dia akan bersuara dengan caranya dia.
1: Iya.
0: Yang mungkin tidak kita lihat.
1: Betul. Atau kalau aku juga ada beberapa pertanyaan gitu. Misal kayak, Cak kenapa kalau kamu berkarya di, dan kamu sangat apa tajam tentang isu-isu sosial politik, kok misal gak pernah aku lihat kamu ikut demo? Nah aku akan selalu jawab, saya punya cara yang lain yang tadi mungkin tidak terlihat oleh kawan-kawan. Siapa tahu mungkin aku mah bisa langsung tanda kutip punya kesempatan untuk ngetok ke pembuat kebijakannya, terus orang-orang diskusi kan bisa jadi. Jadi aku selalu percaya semua orang punya jalan yang masing-masing gitu. Ketika memang ada kawan-kawan yang terus-terusan konsisten di jalanan, misalkan demo segala macam, ya lakukanlah. Gitu. Kalau misalkan ada yang lewat cara tulisan, misalkan orang-orang yang terus, teman-teman saya ada tuh yang terus-terusan menulis, masukin terus ke koran, ke opini-opini, tapi isunya gak berubah, itu terus ada gitu. Ada juga yang misalkan menyuarakan apa ya, menyuarakan lewat hal-hal yang dekat dengan dia, misal untuk jadi guru gitu. Nah dia di ruang kelasnya dia terus-terusan membuat murid-muridnya menjadi sangat kritis. Lah itu kan bentuk jihad dia juga. Betul. Toh bentuk kepedulian dia terhadap negara juga. Betul. Anyway gitu.
0: Betul, betul.
1: Biasanya kalau aku akan bilang gitu karena aku memang punya cara sendiri. Betul. Gitu. Mungkin
0: yang sayang banget tuh ketika isunya sama, keresahannya sama, tapi ketika caranya berbeda akhirnya gontok-gontokan.
1: Iya.
0: Aduh, sayang banget.
1: Betul, betul. Aku juga setuju kayak aduh andai pemahaman itu bisa lebih diperluas lagi gitu. Karena banyak loh aku juga ngeliat mentor-mentor yang dia memang tidak ada waktu untuk misalkan mengawal teman-teman di jalan. Tapi itu gila beraninya, beneran bahkan ikut meeting, bahkan bisa karena memang posisinya sudah di situ ya levelnya. Dia bisa beneran nelfon kayak, lu kemarin kenapa ngomong gini di media gini, lu kenapa, anjir maaf ya misalnya kayak gini, anjir nih bidang lo atau ya itu ya KB, ini lo gak bener nih, gue gini, lo itu bahkan mungkin bisa jadi lebih efektif.
0: Iya.
1: Karena betul. Dia beneran ngedatengin gitu si pembuat kebijakan publiknya gitu. Nah kan bisa.
0: Bisa.
1: Nah kayak gitu.
0: Dan
1: sih.
0: Itu nggak diposting.
1: Ya iya, nggak sih kayaknya.
0: Tapi mungkin lebih efektif ya.
1: Lebih
0: efektif.
1: Iya gitu, beneran marahin gitu ya temennya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi mungkin kita harus bisa lebih nggak judging ke musisi-musisi yang mungkin kamu gak lihat dia bersuara. Siapa tahu dia bersuara dengan caranya dia.
1: Betul.
0: Dengan posisinya dia, dengan kapabilitasnya dia.
1: Iya. Atau mungkin ada yang kayak gini, misalkan kok kamu diem-diem aja gini-gini, tapi siapa tahu bahwa seluruh hasil uang dia manggung tuh mungkin katakanlah dia udah di level A gitu ya. Di level musisi A, mungkin semuanya dia berikan gitu untuk korban-korban yang ada kemarin di NTT gitu, atau yang di kebakaran hutan. Kan kita gak tahu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kan semua orang punya caranya gitu. Semua orang punya apa ya, kenyamanan individu itu untuk memberitahu bahwa saya peduli gitu kan. Ada lewat-lewat itunya sih gitu. Sama lah kayak orang nih kan punya karakter, misalnya ngeliat temennya nangis, ada yang meluk dulu, ada yang nanya are you okay, ada yang langsung ngasih makan. Nah tapi kan semua cara itu menunjukkan dia peduli toh.
0: Betul, gitu. Betul. Sayangnya sekarang kita hidup di era sosmed, ketika gak diposting kayaknya gak dilakuin gitu.
1: Bener.
0: Saya semua orang juga kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya, punya isu keresahan sosial, ya diposting dong, ikut repost dong, gini-gini apa segala macam, ketika ada isu yang lagi ramai banget gitu ya. Tanpa sadar mungkin ya dia berperilaku atau bersikap dengan caranya dia.
1: Iya, betul.
0: Gokil. Karissa, thank you banget udah mau ngobrol di Pro 2. Ini insightful banget sih malam ini. Luar biasa. Malam minggu yang begitu serius tapi fun.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kayaknya alhamdulillah kalau Kak Anissa udah datang ke Pro 2 terus gak nyanyi ya kan.
1: Iya boleh. Udah, selalu boleh.
0: Gue barter juga bawa gitaris.
1: Iya, aku sama apa Anggi.
0: Apa yang pengen dinyanyikan malam hari ini Kak Anissa? Mungkin aku pengen denger dulu backgroundnya.
1: Jadi ini single pertama banget dari Estuary. Jadi Estuary itu kalau teman-teman dengar di SP sudah ada. Sepertinya juga sudah bisa dong. Kalau nggak salah request dari Pro udah ada kok lagu-lagu Estuary anyway.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Boleh.
1: Judulnya yang ini tuh Negeri Para Tuan. Kenapa? Karena memang sangat ternyata emang ajaibnya tuh gini ya teks tuh ya. Aku tuh menulis ini tuh kan tahun tadi ya, tahun 2017-2018, yang tidak akan tahu bahwa di tahun 2026 akan ada isu kebakaran hutan dan lain-lain kan. Ya iyalah, masa gue cenayang, masa kan gak mungkin kan. Nah terus ketika dibaca lagi, dicermati lagi, teksnya jadi relevan. Padahal waktu itu aku mengcapture tentang ibu kota. Jadi kan aku tinggal di Jakarta lama, terus melihat tentang gila ya di Jakarta hidup tuh ternyata begini. Wah gitu yang apa, kalau boleh ambil terminologi dari ekonomi itu, the have and the have not-nya tuh beda. Orangnya tuh kayak maaf ya, dari yang A sampai C-nya tuh kelihatan banget ya. Dari yang memang punya helikopter sendiri, sampai yang tadi yang tinggal mungkin gak punya rumah, yang tinggal dari halte ke halte, tuh aku lihat sehari-hari gitu. Dan akhirnya aku menuliskan itu. Akhirnya ketemu jodohnya lah, bikin story di tahun 2022. Rian tertarik dengan teks ini, akhirnya digubah jadi muskasih puisi gitu. Judulnya Negeri Para Tuan.
0: Dan malam ini akan ditingin?
1: Iya, sama Argi, aku bawa, dia juga gitaris Estuary juga.
0: Iya, sebelum kita tutup juga teman Pro 2, Rani sekali mau ucapin thank you buat Kak Anissa udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2. Semoga juga kamu yang sedang mungkin memasak lagu, memasak lirik, memasak tulisannya kamu lebih aware dengan isu sosial yang terjadi, seminimal-minimalnya di lingkungan yang paling dekat lah ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah. Betul. Gitu, sehingga apa yang kamu pekakan juga bisa kamu suarakan lewat karanya kamu, dan tentunya dengan cara kamu.
1: Betul. Kalau ada yang bilang katanya, kalau sekarang, aduh aku gak mau katanya ngomongin isu sosial karena merusak feed aku estetik, repost aja ya kan. Sekarang di Instagram ada mode repost.
0: Iya,
1: iya.
0: Bener.
1: Repost aja, jadi feed kamu gak rusak kok.
0: Iya bener. Atau ya posting feed.
1: Iya.
0: Suarakan isu sosial tapi estetik gitu kan.
1: Bener,
0: bisa juga.
1: Iya, aku setuju.
0: banyak caranya. Thank you Kak Anissa.
1: Sama-sama.
0: And here it is teman Pro 2, Kak Anissa with Negeri Para Tuan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Spesial jaga malam kali ini kita udah mulai live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton-nonton jaga malam kali ini, boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 Bandung. And as always sama Pro 2 di jam 8:30 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas. Dan malam ini kita kedatangan teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Ayo bersuara waktunya.
4: Main yuk,
5: main yuk,
6: main yuk, main yuk.
2: Itu dia tagline-nya, main yuk.
7: Main yuk. Main yuk.
2: Ini Kumpul Mobil Kecil, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, bukanlah sekumpulan orang-orang yang suka ngumpulin Hot Wheel ya.
8: Bukan.
2: Tapi mobil beneran ini mah.
8: 1:1.
2: Benar. 1:1. Yang secara size juga Rani pengen tanyain nih, yang disebut mobil kecil, kalau definisi dari teman-teman Kumpul Mobil Kecil tuh yang segede gimana?
8: Mungkin berawal dari K-car.
2: Oke.
8: Bisa dilihat dari dimensi ban. Mungkin kebanyakan paling gede itu, meskipun ada yang pakai velg 15, tapi mostly velg 13-14.
2: 13-14, oke. Okay.
8: Dan bentukannya kan mobil-mobil, kebetulan mobil dulu itu mobil jadul kecil. Kayak kita mau gak mau nih harus nyebut brand. Contoh ada Suzuki Truntung, Daihatsu Unyil, Mitsubishi Keor.
2: Unyil tuh ya.
8: Bemo.
2: Bajaj.
8: Nah itu yang angkatan kolotnya, Mini Cooper gitu. Kalau angkatan barunya kan kayak ada Honda N1 mungkin yang terbaru. Ada Daihatsu Tanto. Ada Karimun. Karimun juga itu paling banyak sama Hyundai Atos.
2: Yang Pisto. Mungkin sebuah ya size dari mobil kan pasti preferensi dari tiap orang gitu ya. Tapi apa yang paling bikin akang-akang yang ada di sini sangat tertarik dengan mobil yang berukuran kecil? Kalau saya mah sesimpel gampang putar balik weh gitu. Sama kalau di parkir merada masuk-masuk gang enak gitu kan buat di handling, buat di parkir gitu. Tapi kalau dari akang-akang sendiri ada ketertarikan emosional apa ke mobil yang ukurannya kecil gitu?
8: Jadi saya izin jawab dulu ya. Jadi mungkin kebetulan alhamdulillah kami ini rata-rata second car-nya, third car-nya, fourth, bahkan fifth. Jadi teman-teman yang udah kenyang main mobil, saya pakai mobil Eropa yang ada pantatnya. Kan muternya belum cc-nya juga gede, 2300, 3000 cc. Minum konsumsi pertamaknya, apalagi sekarang wacananya 20.000 gitu.
2: Beratnya
8: berat banget gitu. Sebulan bisa 6 juta buat bensin doang. Mendingan pada akhirnya, apalagi kegiatan saya sekarang banyak ternak teri, antar anak antar istri.
2: Ah.
8: Jadi kita ini bapak-bapak ganteng antar anak. Kalau ibu-ibunya macan ternak.
2: Macan ternak apa tuh?
8: Mama cantik antar anak.
2: Ah.
8: Kalau kita banter, bapak ganteng antar anak.
2: Ah. Luar biasa, cocok.
8: Nah, jadi karena atas dasar itu saya ke sekolahan suka rebutan parkir. Eh udah deh, kayaknya kalau saya kebetulan 2 tahun kebelakang saya beralih ke EV. Pakai mobil yang pintunya cuma 2, nggak ada pantatnya. Jadi parkirnya juga bisa nyelap gitu. Mau ke mall, mau kemana itu. Nah mungkin teman-teman juga kayak Om Towe ada mobil yang SUV. Ini juga Om Rifki juga ada mobil yang lain. Nah mungkin berawalnya semua dari situ gitu. Kita tuh dan rata-rata inner child-nya belum tuntas ya.
2: Ya.
8: Kita itu sebetulnya mainannya ngegedein. Kan dulu kita lagi kecil mainnya mobil-mobilan.
2: Iya ya. Benar.
8: Sekarang udah bapak-bapak udah jadi perwira pun. Ada salah satu anggota kita, KU Reginen Polrestabes Bandung, Bapak Hari Ladio, itu mainannya
2: Suzuki Truntung.
8: Dari ST pickup. Jadi kebanyakan di mobil kecil itu mobil-mobil yang gak ada pantatnya alias tukung. Kebayang kayak kelinci gitu, gak ada pantat. Meskipun ada kayak mobil, ya contoh kemarin saya pakai Daihatsu Tanto, dimensinya segede Brio. Panjang 4 pintu tapi kecil gitu. Bodor gitu.
2: Tapi waktu zaman kecil kayak ngoleksi diecast mobil gitu gak kan?
8: Saya ada dari zaman Matchbox, Tomica dulu masih harga 1500-an, saya ngalamin. Wow. Sekarang kan Tomica udah 75. Semua juga berawalnya kami-kami ini, para petrolhead ini ya, ya itu.
2: Dari diecast. Yang semua orang gitu ya, punya diecast zaman kecil. Atau di, apa namanya, disetirin nama bapaknya sama sebuah mobil spesifik gitu, yang akhirnya membawa nostalgia pengen punya lagi pas udah gedenya.
8: Ya, ya. Saya sih belajar sama almarhum paman saya pakai Suzuki Carry Aztec.
2: Carry.
8: Wah. Teruntung. Jadi ya inner child itu yang kebawa sampai sekarang.
2: Zaman dulu ayahnya belajar mobil pakai Carry.
1: Masih ayah sih. Masih.
8: Istri saya belajarnya pakai teruntung malah.
2: Ya. Wah, luar biasa. Sebuah pendidikan,
8: sebuah
2: mobil capaian yang luar biasa ya. Belajar pakai Carry.
8: Carry teruntung.
2: Wow.
8: Karoserinya juga ling-ling lagi. Station kan teruntung itu ada yang pickup, ada yang station wagon.
2: Mm-hmm.
8: Kan kalau zaman dulu belum full press body kayak sekarang, ada karoseri New Armada, ada ling-ling Putra. Basicnya tuh mobil tuh kepalanya doang sama sasis.
2: Mm.
8: Nah, itu bedanya mobil tahun 80-an sama tahun 2000-an.
2: Mm.
8: Mungkin kebetulan isinya mobil kecil itu balita, bapak-bapak 50 tahunan.
2: Nah.
1: Enggak semua sih.
2: Enggak. Menolak. Rejection.
8: Ya, hanya 1%-nya.
2: Hey. Kalau akang-akang yang ada di sini juga nih, ada alasan tertentu enggak suka mobil kecil? Selain dari tadi dimensinya yang bisa dipakai buat ternak ya, alias ngantar anak gitu.
1: Kalau obrevi dulu, Sok.
4: Oke, okay, aku ya. Kalau jujur, kalau aku pakai Hyundai Atos itu memang salah satu impian zaman SMA mungkin ya. Agak aneh sih memang awal-awal keluar waktu zaman SMA itu kan, teman ada yang pakai gitu kan. Pas lihat mobil apa sih nih gitu kan. Hyundai Atos gitu kan. Dan enggak kepikiran juga bakal punya gitu, tapi lucu ya gitu kan. Dan akhirnya di 2024 saya jual mobil saya yang sedan dulu, dapatlah ini Hyundai Atos sampai sekarang.
2: Oh.
4: Dan memang alasannya hampir sama semua sih gitu kan, mobil kecil tuh singkes, gampang parkir, mau berhenti sebentar pun nggak akan ngalangin jalan lah, nggak akan makan badan jalan juga gitu, karena dimensi sumbu rodanya juga kan kecil. Jadi ya lebih nyaman aja sih dipakai.
2: Benar.
4: Dan seneng ngeprank orang di parkiran.
2: Ngeprank gimana?
4: Ngeprank orang di parkiran, dikiranya kosong tapi ternyata ada mobilnya kan.
2: Oh iya.
8: Bener. Kita sengaja, apalagi saya gitu ya, mobil listrik.
2: Iya. Yeah.
8: Itu kan paling banyak dihujat mobil saya. Karena sebelahnya misalkan Alphard atau Innova, tiba-tiba saya pepetin parkirnya ke belakang.
2: Oh bener.
8: Seneng.
2: Kita tuh udah happy ya menemukan parkiran. Ah iya kosong. Eh ayah.
8: Ada hewan beroda 4.
2: Iya betul. Tapi ini nanti kalau dibandingin si selisih bagian belakang nanti jauh bisa.
8: Iya.
2: Ayaan gending ya. Kalau kan ada alasan spesifik gak kan kenapa suka mobil kecil?
1: Sama kayak Om Rifi. Salah satu impian dari dulu waktu zaman SMA tuh pas ngelihat mobil, terutama saya kan pakai mobil Karimun ya. Pas ngelihat tuh, aduh ini mobil Karimun kayaknya cocok pisan deh. Dari dulu, dari zaman SMA. Tapi alhamdulillah baru kesampaiannya baru beberapa tahun ke belakang. Jadi pas setelah kerja, impiannya kita kayaknya harus kita realisasikan nih. Ngobrol sama istri, oke cocok gas langsung.
2: Itu dia.
1: Diangkut mobil Karimun.
2: Karimun akhirnya
1: kalau saya mah.
2: Iya sih.
1: Nah, pas ngelihat
2: kayaknya kalau udah berkeluarga mah si mobil kecil ini tuh jadi harus jadi second car atau third car ya. Karena kalau udah berkeluarga anaknya banyak make
1: betul.
2: Ini jadinya daripada hobi gitu. Jadinya hobi. Ya betul, daripada pakai motor.
1: Kehujanan mendingan pakai nu rada murah. Tapi lega gitulah.
2: Air bila Karimun.
8: Dan lucunya teman-teman ini si mobil ini jadi sebuah IP dan entitas.
2: Yeah.
8: Contoh mobilnya Om Towe punya nama, ada story-nya sendiri Instagram-nya. Si Junjun.
1: Cerita si Junjun.
8: Ini Kutos.
1: Si Kutos.
2: Oh,
8: jadi
2: iya.
8: Si owner-nya punya akun Instagram, si mobil-mobilnya tuh punya storytelling sendiri.
2: Iya.
8: Yeah. Journey-nya ada yang mulai dari ngebangun. Termasuk salah satu founder kita ya, Melufti, kepala sekolahnya. Kita nyebutnya kepala sekolah. Saya Wakasek. Ini guru,
2: Teu.
8: Ini wali kelas.
2: Wali kelas.
8: Ini guru ekskul konten.
2: Oh, guru ekskul.
8: Guru ekskul. Bagian juru konten.
2: Guru konten. Iya sih, memang kan Sunnah Rasul juga kalau punya barang kan harusnya dinamain ya, gitu supaya kita ternyadar mobil kita udah berapa.
8: Ya lucu sih, jadi akhirnya kan
2: bahkan bukan cuma dinamain tapi juga dikasih nama, apa, dibikinin Instagram, ya, foto-foto. Itu kan kenikmatan yang bisa di apa namanya diraih juga dengan menamai, bukan hanya menamai tapi juga bikin akun Instagram, ada konten-kontennya, ya kan, seru juga nih kalau
8: meskipun mungkin juga. Maksudnya bukan bermaksud ria atau pamer ya, tapi
2: iya kadang-kadang suka ada yang salah kaprah ya.
8: Iya, maksudnya kita tuh mungkin kan ada teman-teman yang dapat mobil Motoba, mobil tua bangkai. Bukan bangka, bangke banget gitu. Bangke. Nah kadang-kadang tips-tipsnya gimana nih? Nah itu bisa ada jadi bener, konten dari teman-teman. Ada edukasinya. Nah cuman kadang-kadang kan apapun yang kita lakukan mah netizen mahal benar.
2: Iya. Ya. Gitu. Aku juga bikin. Ada. Aku punya Sarah. Nah, Starlet merah.
1: Cocok.
2: Begini Instagramnya ya. Sebelum dijual, karena akhir tahun kayaknya mau dijual deh.
4: Om ada, siap nampung. Kayak teman kita yang di Jakarta juga. Amer, Atos merah.
2: Oh, Atos banyak merah. Salah kaprah. Amer, Atos merah. Atos bukan merah. Amer yang lain.
8: Bukan. Bukan kawa-kawa.
2: Aduh, sebutin lagi. Stay tune teman Pro 2. Abis ini nanti mesti bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Buat kamu yang juga mungkin punya mobil berukuran kecil, dan kita coba kurasi nih kategorinya mobil kecil atau bukan nih kalau di teman-teman Kumpul Mobil Kecil. Tinggal langsung WhatsAppin teman Pro 2 ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @PRO2BDG. Stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jika malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Randy masih ditemenin barengan sama teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Ayo, saatnya bersuara lagi.
1: Main yuk,
2: nah. Ayo. Oh ya, Om Ginda, maaf satu.
0: Apa tuh?
2: Kita mengucapin selamat ulang tahun dulu sama
0: iya. Randy. Oh, terima kasih.
3: Selamat ulang tahun RRI yang ke
0: 81.
2: Sama kayak Indonesia.
0: Ini pas banget karena tadi Kang Gina juga sempat mention ada beberapa kenangan personal lah soal radio gitu ya.
3: Iya.
0: Apa di antaranya mungkin yang bisa diceritain nih?
3: Saya dulu apa ya, lagi PDKT sama mantan pacar ibunya anak. Nih kayaknya dengerin nih di rumah. Dulu kita kirim-kirim, kan dulu belum ada medsos.
0: Betul.
3: Belum bisa nge-tag gitu. Jadi belum. Nge-tagnya itu lewat operator dan diumumin lewat frekuensi radio. Sampai teman-teman saya di sekolah SMA yang lain tuh, Gina, kecengan kamu ini ya, si ini ya, si itu. Ya begitulah. Dan pada zamannya belum ada influencer, jadi orang keren tuh dulu dengerin radio.
0: Iya.
3: Mainnya di radio.
0: Bener.
3: Gaulnya sama penyiar radio. Dan sekarang beberapa penyiar radio itu sudah jadi rekan sejawat. Kebayang gak? Saya masih putih abu gitu, putih biru. Ini mereka udah siaran. Sekarang mereka masih siaran.
0: Gokil ya.
3: Di salah satu radio tetangga yang sudah tua itu.
0: Gokil. Respect pokoknya untuk dedikasi insan radio seluruh Indonesia.
3: Yes.
0: Nah, kemarin juga spesial kan Hari Radio Nasional.
3: Iya.
0: Sekaligus juga HUT RRI ke 81.
3: Selamat ulang tahun RRI.
0: Ini connecting lagi ke mobil kecil. Device di mobil kecilnya masih pada hurung enggak radionya?
4: Hurung atuh.
0: Hurung ya?
4: Hurung.
0: Wajib ya?
2: Wajib.
0: Saya sempat mikir kemarin selama Bandung, Jakarta masih macet dan selama device di radio kebanyakan masih ya radio head unitnya kayak masih ada gitu chance-nya untuk terus didengarkan.
3: Dan itu jadi ajang saling sapa saya sama teman-teman yang masih berprofesi sebagai announcers.
0: Jadi untuk tetap menjaga silaturahmi ya.
3: Engagement-nya lebih enak dari situ sih.
0: Karena kemarin sempat dengerin alasan kenapa orang masih dengerin radio banyak, dan salah satunya adalah itu tadi mobil. Kadang-kadang sinyal internet lagi nggak bagus. Yeah. Kadang-kadang kita juga saking banyaknya pilihan jadi liar. Apa ya lagu yang mau di play? Oh, udahlah dengerin radio ya gitu. Cina penyiarnya yang milihin lagu, Cina musik direkturnya yang memilihkan playlist.
3: Dan kadang-kadang kita dengerin radio itu selaras dengan usia kita. Dulu misalkan kita dengerin radio A, si penyiarnya si A, ketika dewasa dia pindah ke sini, kita tuh akan kebawa gitu. Jadi grupisnya mereka.
0: Karena mendengarkannya penyiarnya
3: dan lagu-lagunya juga playlistnya. Playlistnya kita dengerinnya mungkin yang era, kalau saya pribadi sih era 99-2000an lah.
0: 99-2000an.
3: Backstreet Boys. Nirvana, oke. Zaman grunge.
0: Memang era kejayaan radio banget sih ya. 99-2000an gitu. Berarti mengenal istilah Video Kill Radio Star.
3: Kenal banget.
0: Jelas. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada radio. Aman ternyata ya.
3: Bisa termehek-mehek nangis kalau dengerin lagi galau. Biasanya jam 12 malam ya ngerjain tugas. Ya itu. Gak cowok gak cewek dulu mah gak huleng gitu. Pakai bantal ngerjain PR. Dengerin radio. Makanya sebetulnya kalau bisa radio tuh jangan sampai punah. Buat kalian-kalian gen Alpha dan gen Z tuh seru banget tau radio tuh.
0: Itu dia.
3: Ya sekarang kan udah era digital.
0: Betul.
3: Dulu masih kena yang tombol konsolnya kayak NASA.
0: Iya. Wah, saya kalau misalkan disuruh siaran di era itu juga bisa tingte sih. Kudu nyari. Dulu lagi kan piringan hitam teh double disc ya. Harus ngepasin track 3 teh berarti lagunya ini. Play. Akhirnya apa tinggal klik. Wah. Sudah sangat dimudahkan.
2: Kemudahan teknologi.
0: Itu dia.
3: Cuma operator radio juga kayaknya yang announcer harus ada tandemannya 3-4 orang ya.
0: Iya.
3: Sekarang sih berdua bertiga juga jalan.
0: Jalan, betul. Ini balik lagi konteks Kumpul Mobil Kecil, ada teman Prodo yang nanya nih. Kira-kira ada jadwal rutin untuk kopdarnya nggak? Nah ini yang tadi juga sempat dibahas. Kalau KMK ada jadwal kumpul rutin di mana gitu nggak?
2: Kalau jadwal kopdar kita nggak ada. Kita random. Kita pantengin aja di IG-nya Kumpul Mobil Kecil Bandung. Nanti di situ ada informasi kapan kita akan meet up Dan di mana tempatnya?
0: Ya, karena itu. Jadi nggak ada tempat khusus, nggak ada waktu khusus ya?
4: Nggak ada.
0: Sepengennya weh gitu.
3: Ya. Tergantung
2: minimal
3: undangan.
2: Sebulan sekali lah.
0: Ya.
2: Sebulan sekali minimal ada aktivasi kita.
0: Ya. Ada aktivasi. Ternyata bukan hanya sekedar komunitas yang menyukai otomotif, tapi juga bergerak ke banyak hal ya. Tadi sempat dicerita juga ada program olahraga, gitu. Ya. Ada program kuliner, jajan-jajan,
2: subuhan.
0: Jadi memang lebih dari hanya sekedar komunitas otomotif atau ini mah ya?
2: Ya. Ya. Kebetulan kalau subuhan untuk subuhan sendiri ya, untuk subuhan sendiri kita kolaborasi dengan bapak-bapak subuhan. Kita dibimbing oleh om-om di sana, ada nakang-nakang di sana, gitu kan. Kita juga kalau teman-teman yang mau subuhan, ya ayo kita bisa bareng. Jadi kita punya eskul kerohanian di situ.
0: Oh, ekstrakurikuler maksudnya.
2: Iya,
3: keren. Kan teman mobil kecil enggak semuanya muslim. Ada yang non muslimnya juga, tapi seplural itu gitu. Kita tuh begitu ini mah enggak ngeliatin siapa kamu, jabatannya apa, gendernya. Kadang begitu ini ya seseru itu aja main gitu. Kita kayak punya keluarga baru, teman-teman udah punya sibuk dengan kerjaan, begitu main sama kumpul mobil kecil tuh inner child-nya pada keluar. Budak gendi
0: gitu. Iya benar. Karena kadang-kadang kita ngelihat mobil jadul gitu ya, mobil kecil di jalan, ih aya mobil ieu gitu. Ya. Terus dilihatin we terus hayang asup we ka jerona tapi udah enggak kenal gitu. Tapi ya, kalau di teman komunitas makan kita bisa bahkan ngobrol sama ownernya, bisa masuk hayang foto ge sok wae gitu kan.
3: Iya, kebayang saya tahun 85 TK naik bemo dari rumah saya di Lengkong Besar ke Kebon Kalapa, Dewi Sartika, alun-alun. TK saya di Asalam, Balong Gede. Pulang tuh dari Palaguna, Palaguna sekarang udah gak ada.
0: Wah, Palaguna.
3: Nah, itu kemarin kejadian di mobil kecil ada teman kita yang punya bemo. Kita bawa ke Lasvi Heritage, dinaikin mama ya. Ya
2: kemarin.
0: Wah, respect mama tuh.
2: Iya, mama. Dari komunitas kaki jalan kaki kaki besi, mereka ingin ngobain dong, boleh naik gak? Saya izinkan naik, ayo naik aja. Ya jadi odong-odong muter-muter di sini.
0: Oh, ih, jadi lucu pisan.
3: Ya kebayang pada zaman itu kita naik bemo itu 150 perak. Sekarang duit 150 kan valuasinya udah berubah.
0: Ai bemonya tuh berarti sama kayak di sinetron Sidul, Kang. Bentuknya.
3: Itu mah oplet.
0: Iya, oplet.
3: Ini mah yang roda 3.
2: Roda 3.
0: Iya.
3: Yang kayak warkop.
0: Iya. Iya, bemo roda 3, tapi si kursinya kayak angkot berarti.
2: Iya.
0: Ah iya, iya benar. Bemo tuh ya.
3: Dan biasanya kalau pada zaman dulu si kacanya itu pakai triplek.
0: Kacanya pakai triplek.
3: Karena ya itu. Terus si sopirnya pokoknya kalau naik bemo itu udahnya katorekan sama mehong
2: gitu. Lumayan cukup berisik soalnya.
0: Oh, si bajai meren ya, bajai yang dulu gitu.
2: Ya,
3: kalau bajai kan isinya cuma 3. Ya. Kalau bemo tuh di depan 1, belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total 7 penumpang.
0: Oh, ada kursi artis?
2: Sebelum angkot lah itu.
0: Iya. Jadi sebelum angkot
3: sebelum
0: ya?
3: Sebelum oplet.
0: Sebelum oplet juga, bemo.
3: Bemo. Dulu tuh kalau di Bandung ada angkot buah batu yang warna biru. Nah, bemonya juga biru, cicadas, merah, merah bemonya tuh. Pangkalannya di itu di warung nasi Bu Imas, Balong Gede.
0: Oh, di situ.
3: Di situ.
0: Mangkanya. Wow. Tapi ada jurusannya berarti Kang itu?
3: Ada jurusannya. Banyak banget.
0: Wah, di era itu ya. Berapa tadi Kang kalau bayar?
3: 150, jauh dekat.
0: Oh, jauh dekat sistemnya. Yeah. Kayak mikrolet bis gitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. 150, wah. Luar biasa.
3: Apalagi sekarang era transportasi kan Bandung udah ada BRT ya, udah berubah. Udah ada yang EV kalau gak salah.
2: Angkot listrik ada.
3: Angkot listrik.
0: Iya.
3: Udah mikrobus gitu. Makanya kita tuh bernostalgia di kumpul mobil kecil sekaligus mengedukasi teman-teman gitu. Bahwa yang mobil-mobil yang gak pernah keluar kayak ada Mazda Bongo. Ada lagi apa ya, Hijet Wide 55. Dulu tuh sebutan angkot tuh hayu orang naik Honda, bukan angkot.
0: Oh iya. Betul. Itu ini saya deh juga. Ayo naik Honda gitu, kayak nyebutin.
3: Dan itu hanya ada untuk merek jurusan Cicaheum. Cicaheum via Aceh. Nah sekarang di kita ada member kita Rasti 55 ya. Mobilnya Hijet Wide 55. Jadi bukan Hijet 1000. Di bawahnya Hijet 1000, Hijet 55. Uyuhan hirup di Sumedang.
2: Sumedang dia.
0: Sumedang?
2: Iya.
0: Gokil, gokil. Berarti cakupannya ini bukan cuma Bandung aja tuh ya?
2: Bukan.
3: Jadi sebetulnya kalau secara nasional kita ada akun namanya Naik Mobil Kecil, NMK. Itu secara global di Jakarta, di Surabaya, di Bogor, dimanapun. Benderanya kita Naik Mobil Kecil. Tapi kalau Bandung, regional, kita ada aktivasi. Karena KMK ini lebih ke banyaknya aktivasi kegiatan. Ada panggung gembira, ada apa, ada visit store. Ada camping, ada kulineran, ada olah tawa, olah rahang. Pokoknya kita seru-seruan lah.
2: Nah, mungkin camping yang belum ya kita ya.
0: Wah, seru tak camping. Iya,
3: coming soon tanggal 9. Makanya kan besok kita ada olah rahang, tanggal 19 kita ada visit store. Kaitannya nanti dengan kita camping. Akan camping.
0: Iya, cocok gitu. Camping tapi mobilnya wajib dijadiin camper van. Jadi mondoknya di mobil.
3: Biasanya kan camping itu identik dengan camper van dan mobilnya harus proper. Tapi salah satu founder kita itu Mufti dengan mobil Pepero Vistonya, dia dari Bandung ke Bali ke Lombok.
0: Bandung Bali Lombok. Wow.
3: Kebayang kan mobil kecil suka pada nanya emang mobil kecil nyampe gitu. Ya itu buktinya nyampe.
0: Nyampe 5 bulan ya kalau enggak salah Kang ya.
2: Waduh enggak.
3: Sebulan. Matic lagi.
0: Waduh.
3: Isinya 5.
0: Waduh. Respect sih, respect sih. Dari tadi kita kan ngomongin soal apa namanya kenikmatan punya mobil kecil.
3: Ya.
0: Ada rasa nggak enaknya nggak punya mobil kecil?
3: Apa? Ini yang baru pulang touring.
4: Kalau diceritain mah banyak sih sebenarnya mah. Cuman yang namanya mobil ya dinikmatin aja. Gak usah misalnya duh mobil ini mah kayak gini lah, dengar di sosial media mobil ini mah nanti penyakitnya ini nih, nggak usah dirasa, yang penting gas aja dulu.
3: Curhat belakangan
4: ya, curhat tuh belakangan.
2: Wajar mau tumpah
4: yang ya. Penting mah satu, selalu ada cerita
0: ya, nah itu. Oh iya sih, benar cerita mogok, overheat dan lain-lain tuh bisa jadi cerita ya.
4: Iya.
3: Yang mahal itunya sih. Beli mobil baru mah tinggal gas cekekes brong udah
0: kelar. Gitu. Tapi gak akan jadi cerita.
4: Iya.
2: Betul sih. Malah betul anak sih. Saya trauma kalau mogok dia. Takut dia.
0: Jadi gak mau diajak lagi naik mobil kecil?
2: Sementara lagi gak mau. Takut mogok lagi katanya. Tapi akhir-akhir ini diantar pakai antar sekolah pakai mobil lagi. Dipaksa lagi biar
0: dipaksa mau lagi. Dipaksa lagi buat mau lagi.
2: Itu ceritanya sih.
4: Pokoknya selalu ada cerita lah pokoknya.
0: Rata-rata udah punya anak berarti nih di KMK?
4: Udah. Ada beberapa lah.
0: Ada beberapa. Ada keinginan untuk mewariskan si mobil kecil ini pasti ya. Atau jangan sampai make. Atau jangan sampai ketularan untuk keracunan mobil kecil.
2: Gak apa-apa justru. Gak apa-apa kalau keracunan, gak apa-apa.
4: Kita support.
0: Kita support.
2: Tapi mungkin umurnya, usianya mungkin yang kita batasin. Jangan terlalu tua banget juga ya gitu kan. Mungkin yang lebih muda lah dari mobil-mobil kita gitu. Tapi mobilnya kecil gitu.
0: Iya ya. Di saat
2: walaupun mobil tua tapi lebih muda umurnya gitu.
0: Karena mungkin di saat mereka dewasa, mobil-mobil yang mungkin tidak terlalu tua jadi tua banget.
2: Ya. Ini aja Suikutos aja udah 26 tahun kan.
0: Iya, 2001. 2001. Kan mungkin mereka akan dewasa di 2048 gitu, 2050 di saat mobil-mobil konvensional yang kamu lihat sekarang di jalan adalah mobil klasik.
2: Iya. Yes, betul.
0: Wah, seru banget nih, seru banget nih. Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang pengen join punya mobil kecil, gimana caranya, Kang?
3: Follow Instagramnya @kumpulmobilkecil atau follow akun kepala sekolahnya Lufti Aditya atau Pepe Rovisto, atau bisa juga akun saya Wakasek Ginda _ Sonagi.
0: Tuh, langsung ya. Jadi jadwal kan enggak ada jadwal rutin kopdar, tapi kalau ada activity mah pasti diposting di sosial media ya.
3: Betul.
0: Siap, mantap.
3: Jadi kita bukan klub ya, tapi kita based on community karena isinya ada teman-teman Bandung Morris Owners Club, ada teman-teman Bandung Fiat Club, ada Karimun NKCB Neo Karimun Club Bandung. Ada dari Hyundai Atos Visto, ada dari Kukupi, kumpulan kutu-kutu piknik, ada dari Spartis juga. Jadi semua brand tuh gabung gitu di kumpul mobil kecil. Makanya seru banget deh kalau nambahin jejaring sebetulnya.
0: Iya betul, setuju. Itu yang pentingnya sih, kadang-kadang di komunitasnya dapat kenalan baru, betul. Bisa jadi di relasi di luar dari dunia otomotif gitu. Ya,
3: di era digital sekarang sebetulnya kita kan kebutuhan soft skill nih. Nah kadang-kadang kita suka tukar pikiran, apa ya. Saya kadang-kadang belajar dari teman-teman yang usianya jauh di bawah saya. Bahkan kadang-kadang kan, oh kita dapat insight yang ini tuh nggak dapat di kuliah gitu.
2: Betul. Jadi belajar lagi kita nih.
3: Belajar lagi,
4: sama-sama belajar.
3: Ini aja jadi belajar ngomong.
4: Sama-sama belajar.
0: Setuju, setuju, setuju. Dan mungkin juga secara anak muda, ya Gen Z gitulah yang sudah masuk ke dunia pekerjaan, tidak selalu menemukan bapak-bapak yang punya hobi bebudakin.
2: Betul.
0: Ya kan? Bos-bosnya mungkin tidak selalu punya hobi yang kayak gini gitu. Ya.
3: Jujur li, saya sampai dimusuhin ke budak saya numpang gedena.
0: Gara-gara?
3: Gara-gara itu mobilnya mading sekolah.
0: Kenapa mading sekolah?
3: Anak saya kan petrol head banget. Mobilnya dia pakai Evo, pakai Lancer, pakai mobil-mobil yang culture anak muda. Sementara ini bapaknya tiba-tiba pakai mobil kecil gitu. Yang kadang saya juga kalau diajak main sama teman-teman, ayo kita ke Batu Karas kemana? Ntar dulu, saya kan listrik harus ngitung kilometernya. Ini rest area di mana? Kalian mah bisa langsung jalan. Saya mungkin 2 hari harus istirahat dulu. Lebih ke sananya sih.
2: SPKLU ya.
3: Iya,
0: nyari ini spotnya.
3: Itu yang jadi PR gitu. Tapi kalau yang mobilnya sehat, Jaguar ringkas mah, ya udah aja berangkat.
0: Jadi perencanaannya juga harus ini lagi matang ya, lebih matang lagi.
3: Iya.
0: Apalagi kalau touringnya jarak jauh.
3: Oke deh. Tapi dia balik lagi. Namanya juga mobil kecil, city car, K car. Iya. Pergunakanlah sebagaimana
0: mestinya. Ya. Benar, benar, benar. Dan perbekalilah skill kamu juga kalau emang mungkin pengen punya mobil kecil yang notabenenya adalah mobil tua dengan pengetahuan soal si mobilnya itu. Iya. Kalau belum punya ya joinlah ke komunitas seperti kumpul mobil kecil supaya kaya pengetahuannya, jadi ketika trouble terjadi tetap bingung gitu.
3: Sekarang mah banyak platform, ada YouTube, banyak, ada TikTok, ada Instagram, dan teman-teman suka pada nge-share tips and tricksnya.
0: Nah.
3: Kalau dulu kan nggak ada, kayaknya zaman saya bahkan si blueprint kendaraan dulu kan nggak pernah bisa diakses, hanya montir-montir zaman dulu yang punya. Kalau sekarang kan kita
0: Emang gitu ya Kang?
3: Iya.
2: Dulu kayak 2 dimensi, kita ini yang mana ya bentuknya, yang mana ya gitu kan. Ini spare part yang mana? Kalau sekarang kan ada videonya, bentuknya kelihatan 3 dimensi kan, kita
0: bisa
2: lihat videonya.
0: Kalau manual dulu, book aja kayaknya
2: PDF dari koran atau dari manual book, ini bentuknya yang mana ya? Ini nomor berapa?
3: kayak gitu. Member kita di mobil kecil ada salah satu builder VW, dia pakai Atos juga, tapi dia suka ngechat. Dia ngelihatnya semua part number, lihat dari itu aja blueprint. Sampai kemarin ngebangun VW Dakota, ya wiring semua dia kerjain sendiri aja.
0: Wah keren.
3: Sama kayak kita main Tamiya lah. Sekarang tuh semudah itu, dengan makanya pergunakanlah teknologi dengan benar. Jangan dipakai buka-buka yang enggak.
0: Tapi kayak kamu mual lah kan, udah subuhan
3: udah bareng, lewat ya.
0: Udah stensilannya lewat, udah lewat.
3: Video Betamax-nya udah kemana.
0: Aduh, video Betamax disembunyiin di lemari baju biasanya ya.
3: VCD dan DVD-nya udah kemana? Kita udah pada tobatin.
0: Itu. Yang kalau misalkan tiba-tiba orang tua datang pas diijek, nah itu keluar. Itu saya tahu ceritanya. Film maksudnya film Hollywood
3: film
0: lah
3: Warkop. Biasa.
0: Warkop bener. Aduh, misan. Teman-teman kumpul mobil kecil udah berbagi cerita buat teman berdua yang mungkin notabene-nya Gen Z, tapi juga kan sekarang mana sekarang punya ketertarikan ke hal-hal yang analog, vintage dan lain sebagainya karena lebih otentik lah, atau mungkin taste-nya lebih ngarahnya ke situ. Bisa belajar sama om-om ini yang ada di kumpul mobil kecil ya. Adik-adik, tenang, dijagain. Kalau misalkan kamu perempuan juga om-om ini mah balik dah ya.
3: Insya Allah balik.
0: Balik pasti, kan udah subuhan lagi. Udah subuhan, tenang.
3: Aman.
0: Sudah di fase lewat lah masa-masa
3: udah itu. SNI, sudah nanya istri dan ISO.
0: ISO itu apa?
3: Istri sudah oke.
0: Ah, itu dia. Terima kasih banyak teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil.
3: Main you.
0: Sekali lagi dong, Kumpul Mobil Kecil.
3: Main you.
0: Teman terbaik.

0: Jaga malam, berikan semarang di Aditya Mansi, namun kamu teman Pro 2. Rani bakalan bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada beberapa yang absen. Kayak Jihan nih, lagi dengerin Kang Randi jaga malam. Selamat Hari Radio Nasional, HUT RRI ke-81. Terima kasih. Ada Bang Fahri juga nih udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Hey yo, let's go. Selamat malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A.A. Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Alhamdulillah, kabar gua baik sama sehat hari ini. Dan mau request lagunya Discoria yang berjudulnya Balada Insan Muda. Dikirain insan muda pendengar radio Ardan sama NPS Radio Sukabumi. Hey, siaran anak sekolah bos. Hai. Atau ga lagunya Discoria yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Kang Alan Albana, Uli, Bunda Sandy, A.A. Andre Ardiansyah, Mang Rana Winata, Armelia Putri, A.A. Ian Ritchie Gilin, Duyana Putra, terus Mas Bilal Wibisono, Bung Senpi, terus Mr. Uga, terus Mr. Sapta, terus A.A. Randy, A.A. Ilham, A.A. Egi, terus Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih.

0: Bicara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
2: Pro2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. We're back in live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen request lain lewat WhatsApp, kamu juga bisa langsung meluncur ke live TikTok kita @pro2bdg. Buat langsung komen aja pengen request atau pengen cerita apa teman Pro 2 ya. Kita balik lagi bacain beberapa chat dari kamu nih. Ada Lintang di TKI. Assalamualaikum Bradran. Ko Lintang absen hadir. Salam Ko Lintang. Ada Farhan juga. Kalau Farhan kata pengen request lagunya Ziva Magnolia yang Bahagia. Ada Rafelna. Bagus namanya Rafelna. Katanya mau ucapin selamat hari ulang tahun buat Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semakin jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Salam dari Solo. Wah. Salam dari Bandung ya, luar biasa. Kau pasti dengerin pakai aplikasi RR Digital. Keren. Ada Fadlan juga hadir nih. Kalau Fadlan katanya pengen request lagunya Arsy Widianto, yang mana aja Kang Randy dipilihin. Dengerin radio langsung dari pesawat radio. Wah, keren. Kemarin Anda juga sempat bahas teman Pro 2 soal kamu dengerin di streaming atau di radio. Well, sebenarnya bebas aja sih. Karena kan enggak semua punya device radio ya, radio analog. Ada beberapa yang dengerin out streaming dan enggak jadi masalah. Tapi yang kemarin Anda bahas adalah perbedaan feeling ketika kamu dengerin lewat streaming atau lewat radio terestrial. Dengan Gen Z yang mungkin Ran lihat beberapa ada yang cenderung suka balik lagi buat pakai barang-barang analog ya. Kayak kamera, terus device-device audio kayak Walkman, MP3 player. Karena secara feeling mungkin lebih apa ya, gak bisa dijelasin sih. Harus nyobain baru bisa ngerasain. Ya kemarin juga Rani sempat nyobain kamera analog. Bener-bener kerasa wow, harus bener-bener dimanfaatin semaksimal mungkin ya ini film, karena kita gak bisa mengulang momen dengan capturean yang sama. Dan kalau udah roll filmnya filmnya habis, baru tuh bisa cuci terus di develop, baru kelihatan hasilnya kayak gimana. Dan seru sih untuk nunggu sampai filmnya habis, baru kita cetak semua dan baru bisa lihat hasil fotonya. Nah, mungkin ini juga bisa relate sama radio ya. Di saat kamu dengerin streaming sama dengerin lewat terestrial, pasti ada perbedaan feeling lah. Entah itu kamu harus ngeset puteran yang tune in-nya tuh pas ada di angka 96 supaya bisa ngepas secara kualitas yang kamu dapetin tuh yang paling clean suaranya. Atau mungkin yang pakai antena radionya harus di, you know, kayak diposisiin ke tempat yang tepat supaya kedengeran juga secara kualitas audio clean. Atau mungkin karena radio terestrial cenderung lebih tepat waktu. Tepat waktu sekolah pagi kali ya, saya nggak delay, jadi juga mungkin itu yang kerasa ya. Ketika kita pakai barang analog, pasti ada beberapa feeling yang nggak bisa dijelasin dan nggak bisa digantiin sebenarnya sama produk-produk digital. By the way teman Pro 2, Randy udah punya beberapa playlist buat Randy puterin malam ini. Buat kamu juga yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget. Ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9996 atau kamu bisa langsung join di live TikTok kita @pro2bdg dan komen di situ. Let's go. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal

Jaga malam, berikan semarang di Aditya Mansi. Nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, Randy bakalan bacain beberapa WhatsApp dan juga komen TikTok yang udah masuk di Jaga Malam kali ini. Ada Lala Alala Zahra, katanya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Siap, abis ini kita puterin ya. Malam ini juga Rani bakalan ketemuan sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Ada Kirana, katanya pengen diputerin lagunya Metro Bombing featuring The Weeknd sama 21 Savage yang Creepin. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Ada Linda juga. Halo Kak Randy, salam kenal. Saya Linda dari Purwokerto. Halo Purwokerto. Terima kasih udah dengerin RRI Bandung. Mau request lagunya Akbar Shalai featuring Mingse yang Astaga Bercanda. Semangat siarannya Kak Randy. Terima kasih. Sama-sama. Wah, jadi inget nih waktu Mingse rilis lagu Astaga Bercanda, sempat main juga ke Pro 2 dan ngobrol-ngobrol barengan sama Randy. Dan Rani kaget sama Pro 2 ngelihat si Bunga begitu jadi karakter Mingse, begitu berubah 180 derajat. Oke deh, langsung Rani puterin nih Akbar Shalai featuring Mingse with Astaga Bercanda.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Tuma Pro 2, thank you banget buat kami udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah cerita, thank you buat yang udah request juga. Terakhir sebelum Randy pamit, kita baca beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Lara nih, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih, sama-sama. Pengen dengerin lagu apa Lara? Kasih tahu Randy aja ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Menyenangkan, so far menyenangkan. Ada Lintang juga, thank you brotheran buat malam ini udah nemenin. Thank you juga Ko Lintang sudah menemani aku juga di Jaga Malam. Ada siapa lagi nih terakhiran. Ada Pingkan ternyata pengen request lagunya Rizwan Fadilah yang tak satu cerita. Salam aja buat semua teman Pro 2 aja. BTW selamat Hari Radio Nasional ya. Ois, iya. H+1 tapi masih banyak yang ngucapin thank you so much teman Pro 2 ya. Abis ini bakalan ada Just More Music yang bakalan lanjut temenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam Minggu.

0: kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini? All that.

0: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
1: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
0: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
1: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga, tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, raribuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, tunggu jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
3: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Bersama Winnie Anindita yang nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6. Info lagu-lagu yang easy listening buat nemenin kamu. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info yang menarik buat kamu. Dan juga nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol seru. So stay tune only on 96 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produce FM.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
3: Nanti siksa Femerari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
3: Informasi pertama teman Pro 2. Musisi Lady Gaga terlihat sedang berjalan-jalan sambil menggendong bayi bersama tunangannya di California Utara, Amerika Serikat. Dan foto yang dipublikasi oleh Pegsix ini memperlihatkan Gaga sedang berjalan-jalan sambil memeluk bayi dalam gendongan berwarna krem. Musisi berusia 40 tahun itu tampak mengenakan pakaian santai dan juga kacamata hitam. Mereka terlihat berjalan bersama seorang pria mengenakan setelan berwarna dominan biru. Gaga dan Polanski bertunangan sejak tahun 2024. Mereka dalam beberapa bulan terakhir jarang tampil di hadapan publik.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini meresmikan pameran Nasirun bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia dan pameran ini sangat relevan untuk memberikan penghormatan kepada almarhum yang mana merupakan para guru, yang mana juga pameran Nasirun 1965 sampai dengan 2026 bersimbuh di kaki para guru diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Travis ini menyebutkan pernikahannya dengan Taylor Swift sebagai malam terbaik dalam hidupnya dan sesuatu yang bahkan lebih dari apapun yang ia pernah impikan. Di mana dia juga mengungkapkan kebahagiaan saat berbicara mengenai pernikahannya dengan Taylor Swift dalam sebuah wawancara bersama rekan setimnya Patrick, dan dia benar-benar sangat bahagia. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan acara pernikahannya. Lebih lanjut juga dia mengatakan mereka memilih tempat yang dapat memberikan suasana intimate, tulus dan juga private.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Yes. Widya nemenin kamu di pagi hari ini, di hari Minggu ya guys. Dengan lagu-lagu yang easy listening, yang mana juga pastinya nemenin kamu di pagi hari ini. Dengan suasana yang memang syahdu banget di kota Bandung. Nah kalau misalnya pagi-pagi ya teman Pro 2 kayak chill gitu, santuy gitu teman Pro 2 ya. Pokoknya aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening ya. So stay tune only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Take off the slow.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro